0: Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Dari total 365 orang dalam kloter tersebut, satu jemaah belum bisa kembali ke tanah air karena menderita gangguan pernafasan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin, mengatakan tertundanya kepulangan jemaah tersebut menambah jumlah jemaah yang tertinggal. Sampai saat ini ada 4 jemaah yang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi.
1: Di sini kebanyakan karena gangguan di pernapasan, gangguan jantung, ada penyakit paru. Kalau dia memungkinkan untuk dapat sembuh dan dipulangkan, bisa disesuaikan dengan reguler keberangkatan atau pesawat reguler yang nanti dikoordinasikan oleh Kementerian Haji. Itu pada masa fase sampai tugas PPIH di Arab Saudi itu masih ada.
0: Kondisi tersebut mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satu warga Kota Mataram, Rika Yadi, berharap para jemaah yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air.
2: Ya, kita berharap semoga mendapatkan penanganan serius. Jangan sampai mereka melaksanakan ibadah tapi terlantar, apalagi dengan kondisi sakit. Dan mendapatkan kepastian juga, jaminan sehat berangkat, sehat pulang. Karena keluarga juga pastinya Anda tenang sekarang, pasti menanti gitu.
0: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia pada musim haji tahun ini. 11 jamaah meninggal saat berada di Tanah Suci, sementara satu lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan, sebanyak 5.864 jemaah asal Nusa Tenggara Barat menunaikan ibadah haji tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4.544 jemaah dan terbagi dalam 12 kloter. Dari Asrama Haji Kota Mataram, Adilan Bil Azmi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok menyatakan komitmennya untuk membantu penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dengan mengirim tim medis, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan karena jumlah kasus yang terus meningkat telah menimbulkan kekhawatiran akan krisis kesehatan yang lebih luas. Tiongkok juga menurunkan tenaga ahli ke lapangan untuk bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat dalam penanganan wabah sehingga upaya pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kebutuhan Tuhan di wilayah terdampak. Sementara itu, pemerintah Kongo bersama mitra internasional terus memperkuat penanganan wabah agar penyebaran Ebola dapat ditekan meskipun masih terdapat tantangan dalam pelacakan kontak dan potensi perluasan kasus ke negara lainnya. Informasi dari dunia olahraga, Madura United resmi mendatangkan kiper Angga Saputro sebagai rekrutan pertama untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027 karena klub tersebut menilai pengalaman Angga dapat memperkuat lini pertahanan tim. Direktur Madura United, Anissa Zafarina, mengatakan pihaknya telah lama mengincar Angga, namun rencana tersebut baru terwujud setelah kiper berusia 32 tahun menyelesaikan kontraknya bersama dengan Malut United. Madura United berharap kehadiran Angga Saputro dapat membantu memperkuat pertahanan tim karena kiper berpengalaman tersebut memiliki catatan penampilan yang cukup baik bersama dengan klub sebelumnya.

serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: 53 RRI, lanjut dengan rangkaian program-program plus 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pukul 8.11 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan lintas informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga DJBM Balai Pengerjaan Jalan Nasional BPJN Aceh meminta pengaspalan di Tajuk Enang-Enang dihentikan. Kata pihak BPJN Aceh, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama menyusul kerusakan yang terjadi di ruas jalan Tajuk Enak-Enak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh, Julkarnain, saat meninjau langsung kondisi jalur Enang-Enang bersama sejumlah pihak terkait. Julkarnain menyampaikan, musibah yang terjadi merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan akses alternatif guna menjamin mobilitas warga tetap berjalan.

0: Dengan sebagai informasi juga, nanti sore ya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di RRI Rimba Raya itu akan menghadirkan dialog kentongan dengan topik bangkit pasca bencana hidrometeorologi, Sahrial Abadi dan masyarakat bergerak memulihkan akses Enang-Enang. Nantinya akan langsung ya bersama Pak Sahrial Abadi, sang pelopor perbaikan jalan Enang-Enang, dan akan dipandu rekan kami Yasman Tribuana. Dan pendengar nanti bisa stay tune di 90,1 FM RRI Rimba Raya. Baik, untuk demikian ya untuk lintas informasi pagi ini, kita akan ikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Pak Kengon menyapa, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Ya, ada beberapa informasi, kabar juga yang setidaknya terus akan kami sampaikan. Dan pendengar, ya, dalam Piala 2026 yang euforianya ini luar biasa tentunya untuk para pecinta bola. Dan bahkan untuk update informasi terbaru saja ya, di mana tadi tengah malam mungkin pendengar sudah mengikuti laga Argentina versus Austria yang konon akhirnya belum berakhir sih, tapi dalam perjalanannya Messi cetak brace, Argentina tundukkan Austria. Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Ya, Messi mencetak 2 gol penting menit 38 dan menit 90 dengan penambahan 5 dan sepanjang pertandingan. Ya, meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Dan bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Ya, saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Baik, selamat pagi untuk semuanya dan pendengar Prosatu RRI Taking On. Ya, ragam informasi-informasi lainnya juga masih Nur akan rangkaikan untuk pagi ini menemani beragam aktivitas Anda, aktivitas yang luar biasa. Dan kalau yang nonton laga sepanjang malam tadi hingga pagi tadi ini agak-agak ngantuk mungkin ya. Tapi ya semoga masih tetap bisa produktif setidaknya dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus tetap dilaksanakan semaksimal mungkin.

0: YI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sedikit informasi juga nih berkaitan dengan informasi harga bahan pokok penting strategis yang seharusnya memang tadi pagi ya pada pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat itu hadir, tapi karena kita juga menantikan laga Piala Dunia untuk babak kedua tadi pagi sehingga tertunda untuk saat ini. Ya, jadi untuk informasi harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi, barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, beras 2 mawar, harga eceran minggu lalu Rp15.000, harga eceran minggu ini Rp16.000, naik 6,67%. Untuk bahan atau komoditi beras 88, harga eceran minggu lalu Rp15.666. Untuk harga eceran minggu ini Rp16.000, naik 2,13%. Kemudian beras cap udang, harga eceran minggu lalu Rp14.000, harga eceran minggu ini Rp14.500 per kilogramnya, naik 3,57%. Untuk beras UB, harga eceran minggu ini Rp16.000, stabil. Ada beras Yusima Super, harga eceran minggu lalu Rp16.400 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp16.500 per kilogram, naik 0,61%. Untuk komoditi gula pasir dalam negeri, harga eceran Rp20.000 per kilogram, stabil. Gula tebu, harga eceran Rp25.000, stabil. Untuk minyak goreng curah, harga eceran Rp22.000 per kilogram, stabil. Minyak goreng kita Rp15.700 per liter, stabil. Minyak kemasan premium, harga eceran minggu ini Rp24.000 per liter, stabil. Baik, itu tadi untuk informasi harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi beras, gula pasir, minyak goreng yang sudah kami sampaikan. Selamat pagi dan stay tune terus dan selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat selalu. Pendengar, untuk beragam kabar, beragam informasi lainnya juga terus Nur akan sampaikan ya. Untuk kali ini pendengar, informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Prancis yang lolos ke 32 besar usai kalahkan Irak 3-0. Ya, jadi Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih pada pertandingan kedua grup 1 yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa dini hari. Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak. Tim asuhan Didier Deschamps unggul 1-0 pada babak pertama melalui gol Kylian Mbappe menit ke-14. Gol tersebut berawal dari kerja sama Mbappe dan Michael Olise di sisi kanan serangan Prancis. Ya, Mbappe kemudian menusuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke pojok gawang. Sepanjang babak pertama, Prancis mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Sementara itu Irak kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan. Peluang terbaik Irak hadir melalui sundulan Ali Al-Hamadi yang memanfaatkan umpan Marek Chasdowski. Namun bola masih melebar sehingga gagal mengubah kedudukan sebelum turun minum. Dan bahkan pendengar, pagi tadi ya, babak kedua sempat tertunda hampir 2 jam akibat cuaca buruk yang melanda kawasan stadion pertandingan. Hujan deras dan kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat laga dihentikan sementara waktu dan baru dilanjutkan tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan Prancis langsung menambah keunggulan menjadi 2 gol. Ya, Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Irak. Dan hingga babak akhir selesai, setidaknya Irak sendiri unggul 3-0 dan kemenangan ini membawa Prancis, maksud kami Prancis sendiri unggul gitu ya 3-0 dan tentunya pendengar, kemenangan 3-0 Prancis atas Irak ini membawa Prancis memuncaki klasemen grup I dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik tetap terbuka. Baik, demikian ya untuk informasi pagi ini di Takengon pagi ini khususnya. Dan terus menemani kebersamaan kita dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya di Takengon, menyapa bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Stay tune terus bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Mendengar untuk Cek Fakta pagi ini berkaitan dengan informasi link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone. Ya, apakah benar gitu ya? Jadi tersebar di media sosial setidaknya berkaitan dengan klaim link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone. Informasi tersebut diunggah oleh sejumlah akun Facebook pada 16 Juni 2026 lalu. Dan klaim link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone berupa poster digital yang di dalamnya terdapat tulisan berkaitan dengan klaim link bantuan BLT. Dan pendengar, link tersebut mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah identitas seperti nama dan nomor telegram. Lantas benarkah klaim link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone? Dari penelusuran tim Cek Fakta menelusuri klaim link pendaftaran

0: Mengarah pada artikel berjudul Cara Daftar Bansos Kemensos dan Tips Hindari Penipuan yang dimuat oleh sejumlah situs. Dan pendaftaran Bansos Kemensos secara online dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Metode ini menawarkan kemudahan akses dari mana saja dan kapan saja asalkan memiliki perangkat yang terhubung internet. Seperti unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos, buat akun baru, verifikasi akun, ajukan usulan bansos, hingga pantau status usulan. Penelusuran juga mengarah pada pengumuman berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id. Dan kesimpulan hasil penelusuran Cek Fakta, link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone tersebut tidak benar. Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! Oh, that's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: in my heart.
1: Baik, selamat pagi. Lakukanlah dari Bisma Karisma yang hadir menemani kebersamaan kita pendengar. Dan Nur juga mau sampaikan untuk beragam kabar, informasi lainnya. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan Gunung Burni Telong yang dikabarkan masih level 2, tercatat 2 gempa vulkanik dalam. Aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah Aceh masih berada pada level 2 waspada. Berdasarkan laporan pengamatan periode 22 Juni 2026 pukul 00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat, petugas mencatat 2 kali gempa vulkanik dalam dan 1 gempa tektonik jauh. Dalam laporan yang disusun petugas pengamat Suwardi Putra, kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar 17 hingga 23 derajat Celcius. Angin bertiup lemah ke arah timur laut, selatan dan barat laut, dan secara visual puncak gunung terlihat jelas dengan tingkat kabut antara 0 hingga 1 hingga 0 hingga 3. Ya, selama periode pengamatan tidak teramati adanya asap kawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PBMBG menghimbau masyarakat, wisatawan dan pendaki agar tidak mendekati kawah Gunung Burni Telong dalam radius 2 km. Pengunjung juga diminta tidak berada di area Pumarola dan Solfatara, terutama saat cuaca mendung atau juga hujan.

Baik, untuk pendengar Pulau Satu RRI Taking On, semangat selalu ya, dan lanjut terus untuk ragam pilihan lagu informasi lainnya untuk ke pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Gimana untuk Anda para pecinta sepak bola, khususnya yang sudah ikut dalam beragam laga atau sudah mengikuti beragam laga pertandingan Piala Dunia 2026. Dan tadi malam tuh kita juga sudah dapatkan informasi ya untuk hasil laga pertandingan Argentina versus Austria dalam fase grup C yang berlangsung di Stadion Dallas. Dan Lionel Messi akhirnya kembali menorehkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Dua gol yang dicetaknya pada laga grup C ke gawang Austria membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan Messi membuka keunggulan Argentina menit ke-38 sebelum menambah gol kedua di masa injury time. Dan berkat brace tersebut, koleksi golnya di putaran final Piala Dunia mencapai 18 gol, melampaui rekor Miroslav Klose dengan 16 gol. Kemenangan ini juga memastikan langkah Argentina ke babak gugur. Ya, meski sempat gagal mengeksekusi penalti pada awal pertandingan. Dan Messi sendiri mampu bangkit dan menjadi pembeda bagi tim berjuluk Albi Celeste tersebut. Ya, penampilan gemilang itu juga semakin mengukuhkan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Di usia 38 tahun, dia masih menjadi andalan Argentina dan terus menambah catatan bersejarah dalam karirnya dengan torehan 18 gol. Messi kini berdiri sendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Bahkan dirinya masih berpeluang memperlebar rekornya pada laga-laga berikutnya di Piala Dunia 2026 ini.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia. Lanjut terus untuk beragam kabar, beragam informasi yang juga akan terus sampaikan untuk Takengon pagi ini. Kali ini pendengar, informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan NASA luncurkan roket eksperimen mahasiswa, gabungkan dua program sekaligus. NASA melalui fasilitas Wallops Flight Facility dijadwalkan meluncurkan roket suborbital besok Rabu 24 Juni 2026. Peluncuran itu direncanakan berlangsung antara pukul 5 lewat 30 menit hingga pukul 9 lewat 30 menit waktu setempat. NASA membawa puluhan eksperimen yang dikembangkan mahasiswa. Ya, eksperimen itu tergabung dalam program ROCKSAT, kemudian dari ROCKON. Uniknya, NASA menggabungkan dua program pendidikan tersebut dalam satu misi roket untuk pertama kalinya. Sekitar 250 peserta dari 38 tim universitas dan community college terlibat. Tak hanya itu, hampir 50 eksperimen berhasil dimuat dalam satu roket melalui inovasi tim teknis. Dan pendengar, program Rock On memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam merakit eksperimen dari nol di lokasi. Sementara ROCKSAT ditujukan bagi tim yang lebih maju, tujuannya yakni untuk merancang dan mengembangkan eksperimen yang menyerupai misi NASA sesungguhnya. Eksperimen yang dibawa mencakup pengukuran cuaca dan radiasi di atmosfer atas, dan mereka juga akan menguji teknologi seperti pelindung panas, pelacakan puing antariksa, dan sistem robotik. Roket jenis Terrier Improv Malmut ya, diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 100 mil, sekitar 160 km. Dan setelah itu roket akan kembali ke bumi dengan parasut di Samudra Atlantik untuk dipulihkan. Baik, semangat ya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Dan ya, stay tune terus bersama kami. Masih akan ada lagu informasi lainnya juga yang terus hadir.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amicho. Sebuah buku yang memikat hati lahir dari tangan kreatif Sarah Amicho, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amicho dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amicho mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amicho melalui buku ini membuktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar

0: prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Terus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk pendengar. Dan ya, untuk kebersamaan kita juga masih lanjut di hari Selasa pekan keempat ya, hari ini 23 Juni 2026. Ada program moderasi beragama yang lanjut akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semua, stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selamat siang Moderasi Beragama. Menemani kebersamaan kita, sebuah ruang siar menghadirkan informasi, inspirasi dan refleksi tentang bagaimana kita menjaga kehidupan yang damai, saling menghormati serta memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Hari ini, siang ini kita berbicara atau mengulas tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, merawat kerukunan, menguatkan persaudaraan di Tanah Gayo. Ya, Tanah Gayo ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya, tradisi, dan nilai kebersamaan. Di tengah masyarakat yang beragam, kehidupan harmonis menjadi kekuatan yang harus terus dirawat bersama. Karena kerukunan bukan hanya tentang hidup berdampingan, tetapi bagaimana kita mampu ya saling memahami, menghargai, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya, ketika kita mendengar istilah moderasi beragama, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa ini hanya berkaitan dengan urusan agama. Namun sebenarnya moderasi beragama memiliki makna yang sangat luas. Moderasi beragama adalah cara kita menjalankan keyakinan dengan penuh tanggung jawab, tanpa mengurangi nilai agama yang diyakini ya, dan sekaligus tetap menghormati keberadaan orang lain. Artinya kita diajarkan untuk berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dalam bersikap, tidak mudah menyalahkan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menjauh. Di Tanah Gayo sendiri, nilai kebersamaan sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ada semangat musyawarah, ada budaya saling membantu, dan ada rasa bahwa setiap masyarakat adalah bagian dari keluarga besar. Dan nilai seperti ini tentu sangat penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasana. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa karya Muhammad Syafie Brika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi, atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

GFW Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi pendengar, seringkali ya kita berpikir menjaga kerukunan itu harus dimulai dari hal yang besar. Padahal kerukunan bisa dimulai dari hal kecil, misalnya menghargai tetangga meskipun berbeda latar belakang. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari ucapan yang bisa memecah persatuan, membiasakan berdialog ketika ada perbedaan pendapat. Karena terkadang konflik besar bermula dari hal kecil yang tidak diselesaikan dengan baik. Maka penting nih bagi kita untuk membangun kebiasaan saling mendengar, sebab mendengar adalah bentuk penghargaan. Dan pendengar, generasi muda juga memiliki peran besar dalam menjaga kerukunan di era digital seperti sekarang. Anak muda menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Satu unggahan, satu komentar, dan satu pesan itu bisa memberikan pengaruh besar. Karena itu, generasi muda perlu menjadi contoh dalam menyebarkan pesan damai. Gunakan teknologi untuk mempererat hubungan, bagikan konten positif, kenalkan budaya lokal, tampilkan bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Anak muda Tanah Gayung memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan para pendahulu, yakni hidup rukun dan saling menghormati.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Dia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Itt elszágult a labdával, aztán beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és ott kapufáról vágódik ki a labdával, aztán beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és ott kapufáról.

pendengar yang berbahagia, yang masih tetap setia di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan, itulah yang menentukan kualitas kehidupan bersama. Kerukunan bukan berarti semua orang harus sama. Kerukunan berarti kita mampu hidup bersama meskipun memiliki perbedaan. Mari kita jadikan Tanah Gayus sebagai contoh daerah yang kuat karena persaudaraan, karena masyarakat yang rukun akan lebih mudah membangun masa depan. Dan tidak terasa ya, sudah berada di penghujung program Moderasi Beragama hari ini. Ya, semoga bisa memberikan inspirasi bahwa menjaga kerukunan adalah tugas kita bersama. Tetap setia di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Mari terus menyebarkan kebaikan, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kedamaian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper

0: di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
1: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria Michael Gregoritz menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
1: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Up on this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
4: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Alice Martin menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Yeah, I mean, I'm happy to get...
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
4: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Beth Hornbrook Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari

0: Tortilla.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotru Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krismaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Demikian tadi dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan agen informasi dari dunia olahraga khususnya. Dan kini lanjut dengan ragam program selanjutnya. Takengon siang ini hadir masih bersama saya rekan Sianur Hasana di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Takengon, siang ini lanjut menemani kebersamaan kita. Pendengar Nun mau informasikan ya untuk beberapa laga Piala Dunia yang nanti malam akan kembali disiarkan Pro 1 RRI Takengon pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan juga ada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ya, pada Rabu 24 Juni 2026 ya. Jadi nanti malam itu ada Portugal versus Uzbekistan dari fase grup K dan berlangsung di Stadion Halston. Kemudian pada pukul 3 dini harinya itu ada pertandingan Inggris versus Ghana dari fase grup L dan berlangsung di Stadion Boston. Jadi ya buat pendengar, untuk dua pertandingan itu nanti di tengah malam dan dini hari turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon. Jadi pastikan ya standby terus ya, nantikan untuk laga-laga pertandingan apa sih yang disiarkan oleh RRI khususnya, karena memang gak semua ya laga pertandingan itu disiarkan, ada hanya ada beberapa saja yang dipilih. Kalau ditanya berdasarkan apa, gak paham juga nih. Tapi intinya ada beberapa informasi yang setidaknya sudah diinformasikan sebelumnya ya untuk laga-laga yang akan disiarkan dan pendengar bisa ikuti melalui siaran analog di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, ada satu informasi kembali yang Nur akan sampaikan di Takengon siang ini. Kali ini informasi berkaitan dengan atau dari rri.co.id masih ya. Jadi konon dikabarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi MS MA menyebut MTSS Tahfizul Quran Al-Azam layak menjadi ikon pendidikan Qurani di Aceh Tengah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelepasan dan wisuda tahfiz tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di Hotel Grand Payu Hill Takengon. Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 siswa dan siswi yang terdiri dari 30 laki-laki dan 30 perempuan. Turut hadir Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI, Kepala Dinas Syariat Islam Muslim SAG MCLPLT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Salim Syah MPD, serta Ketua Pokja Was Madrasah dan MPD. Dalam sambutannya, Wahdi mengapresiasi perkembangan MTSS Tahfizul Quran Al-Azam yang dinilai berhasil mengintegrasikan pendidikan Al-Quran dengan pendidikan umum secara seimbang. Ya, menurutnya lembaga pendidikan Islam saat ini tidak hanya dituntut melahirkan peserta didik yang unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang kuat berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan program tahfiz tidak hanya diukur dari banyaknya hafalan yang dimiliki siswa, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahdi juga memberikan motivasi kepada para guru agar terus menjadi teladan bagi peserta didik, dan menurutnya guru yang berhasil bukan hanya mampu menyampaikan materi pembelajaran, tetapi yang dapat menjadi panutan dan inspirasi bagi anak didiknya. Dan pada kesempatan itu, Wahdi juga menyampaikan rasa bangganya terhadap capaian MTSS Tahfizul Quran Al-Azam yang terus berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat. Mendengar lebih lanjut, Wahdi juga mendorong pihak yayasan untuk terus mengembangkan lembaga pendidikan tersebut hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Acara wisuda berlangsung hikmat dan penuh haru. Para wisudawan menerima penghargaan atas capaian hafalan Al-Quran yang telah diraih, disaksikan oleh orang tua dan seluruh tamu undangan yang hadir. Baik, saat ini sudah beranjak pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah hampir tuntas tugas Nur menemani Anda untuk hari ini sejak subuh tadi ya, dan saatnya Nur undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Yati, hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: selanjutnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kelompok relawan yang diinisiasi oleh Syahrial berkomitmen tetap melanjutkan upaya perbaikan Tajuk Enang-Enang. Kendati Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh telah menghentikan secara resmi, warga tetap mendukung Syahrial untuk melanjutkan niat baiknya memperbaiki jalan. Sejak secara resmi diminta berhenti, gelombang dukungan terus mengalir dari berbagai elemen sipil. Beragam poster geliat dukungan bertebaran, termasuk di media sosial. Puncaknya, sejumlah warga dari kedua kabupaten bertetangga, Aceh Tengah dan Bener Meriah, membadati posko sederhana di Tajuk Enang-Enang. Dalam pertemuan singkat itu disepakati perbaikan jalan nasional menggunakan uang rakyat tersebut tetap berlanjut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik,

0: lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengan Anda sebelum kita memasuki waktu zuhur pendengar ya, dan kita akan bergabung ke Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan kumandang azan zuhur.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau.
1: Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu salat zuhur pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian, dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur. Bis

Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum fal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: patroli perintis presisi Kuta I pepian titik I daerah ini. Selengkapnya Sawahan Mahyani.
1: Ken mujege stabilitas keamanan ketertiban masyarakat Harkam Tipmas Satuan Samapta Polres Aceh Tengah mane munaran kegiatan patroli perintis presisi Kuta I pepian titik I daerah ini. Patroli ayaran ku Alpamart SPBU Nunang Antara Jalan Sengeda, kawasan PLTA Hakim Balibujang, Urumbang, Aceh Cabang Takengon. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah Munawahni. Patroli ini kin mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas Iwan Jemadele. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munawahni, Keber Serloni.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Aceh Azahari Mane resmi melepas keberangkatan tim robotik Kemenak Aceh menurumi kompetisi International World Robotic for Peace di Kuala Lumpur, Malaysia. Selengkapnya Sawahan Mahyani.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Aceh Azahari Mane resmi melepas keberangkatan tim robotik Kemenak Aceh menurumi kompetisi internasional World Robotic for Peace I Kuala Lumpur, Malaysia. Kakanwil Kemenak Aceh Azahari P menosah semangat ku peserta rum pelatih. Kati tetap mujege semangat, mujege disiplin selama menurumi kompetisi. Ucap ne berizin ku peserta, pelatih, madrasah, rum jajaran Kemenak singa ikut mendukung persiapan tema sawah mampu tampil ku ajang internasional. Kompetisi World Robotic for Peace AI iaran Isinche Center Kuala Lumpur tanggal 26 sawah 30 Juni 2026. Tim robotik Kemenak Aceh hiperkuat 4 siswa Ariman Satu Pidi, Bergera, Askia Humaira, Muhammad Ripki, Rias Juan Kadafi, Rum Habibi Ajarrar. Sementara Rimin 6 model Banda Aceh bergerak Gaji Al-Mahrus dan Khalil Muntaja. Pak Kiai dampingi pelatih Sari Ali, dikenal sebagai Master AI Robotik. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawahni Keber Serloni.
0: Kin mendukung UMKM Nik Kelas Kemenko Kreatif Munaran Pelatihan Go Digital. Selengkapnya Sawahan Mahyani.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Munaran Pelatihan Aceh Go Digital kin mendukung UMKM Aceh Tengah Nik Kelas. Kegiatan berlangsung di Ballroom Gayo Petro Hotel Takengon diikuti orang pelaku UMKM kin memperkuat kemampuan keterampilan memanfaatkan teknologi digital wan mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Muhtari Pai berharap kegiatan ini menambah kemampuan keterampilan ekonomi kreatif di Takengon. Melalui ini juga diharapkan potensi unggulan daerah Agu Kupi Gayo, pariwisata, rum produk budaya Kerawang Gayo semakin dikenal sehingga nguk bersaing menuju lapangan kerja kin ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli bidang pemerintahan Salmanuri Munyawahni berizin karena ngemunosah kepercayaan ku Aceh Tengah kin melaksanan kegiatan noya. Pemerintah Aceh Tengah P menucapkan berizin karena program Aceh Go Digital si gagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mungkin upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mengembangkan ekonomi kreatif. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawahni Keber Serloni.
0: Informasi selanjutnya. Rege pangan I bener meriah naik 1,27% I minggu ke tulu bulan Juni 2026. Selengkapnya Sawahan Lisa Dana.
2: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bandar Meriah menaranan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah iming ke tulu bulan Juni 2026. Forum Sekjen Mendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Senin Manik. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Kap Bener Meriah, Ihsan Munyawahan, indeks perkembangan harga di daerah Hoya ini 1,27% dibandingkan periode sebelumnya. Neki regai picu agule deilang, lasun nye oros. Pemerintah daerah renye memantau rega kebutuhan pokok, katimu juga stabilitas inflasi dan daya beli.

0: masyarakat di sarana RRI Takingan Munyawahni Keberseluni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah evaluasi layanan jamaah haji 2026. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah munaran rapat evaluasi terkait module orang penolakan jamaah haji 2026 tenen mane. Asisten 1 Sedekap Bener Meriah Kariman Syah menyawahan evaluasi yaranan kin memperbaiki pelayanan haji kuarape kati lebih jeroh, tertib, aman, dan nyaman. Hasil rapat ini kahe malikin bahan peningkatan koordinasi dan pelayanan jamaah haji berikuti. Lisa Dana, RRI Takingan, Munyawahni Keberseluni.
1: Petugas kebersihan Itakengen Aceh Tengah berbuat gere memakai alat pelindung diri, APD, menjadi sorotan masyarakat. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
0: Petugas kebersihan Itakengen Aceh Tengah berbuat gere memakai alat pelindung diri, menjadi sorotan masyarakat. Supriyadi, salah satu jemaah pengunjung, berharap pemerintah lebih memperhatikan keselamatan petugas lapangan orang menyediakan perlengkapan si memadai. Menanggapi hal ya, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, Salman Nuri, menyawahan pakaian menyambut jeroh atas masukan dari masyarakat, yang berkomitmen menyiapkan APD kin petugas kebersihan. Menurut Salman, petugas menuat bersoh memiliki risiko atas karena petugas kerap kona bene tejam limbah berbahaya sawah bahan kimia. Petugas kebersihan di Aceh Tengah mencapai 339 jemaah nyekin APD iupayanan pas di sedianan. Lisa Dana, RRI Takingan, Munyawahni Keberseluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Serluni hari RRI Takengen. Nantinan kabar Serluni selanjutnya jab lo wanjam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serluni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar Serluni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
5: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Prodangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
3: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
4: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Spotify for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: bergabung. Assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi, saya Di.
0: Iya, sehat Kak Fatma?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Gimana Kak di Aceh Jaya Kak?
1: Cukup panas.
0: Enggak ada hujan?
1: Enggak, panas. Sudah berapa hari ini panas, sangat panas. Hari ini nih lebih cerah nih dari kemarin.
0: Mentereng ya Kak ya? Panas mentereng. Oke. Udah makan siang kapan mah?
1: Belum, enggak selera makan karena kepanasan tuh. Kalau lagi berayun nih, lagi dia tidur di ayun. Kan waktu kecil kakak dulu seorang jarang tidur ayun. Jadi sekarang bobo ayun lah.
0: Oh, masa kecil suram ya?
1: Wow, masa kecil dulu jarang di ayun.
0: Jadi udah besar gini, bukan besar pun, udah tua ya kak ya?
1: Udah nenek-nenek.
0: Udah nenek-nenek tidur di ayun.
1: Hanya tidurnya cucunya, karena cucu belum ada ya tidur neneknya dulu.
0: Gak apa-apa, nanti kalau udah ada cucunya gantian.
1: Betul lah ya.
0: Okay.
1: Ya
0: betul.
1: Cari menantu dulu, ada menantu sana satu.
0: Menantu, udah kayak Bang Sembiring lah kakak ini pun. Bang Sumiring, nyari cewek lah katanya semalam.
1: Aku menantu, kalau cewek aku gak usah lagi. Karena kita udah pernah merasakan nih, belum yang belum pernah ada ini, kita kasih dulu gitu.
0: Iya, betul. Oke lah, kalau tanya sama tetangga dulu gimana kak?
1: Tanya sama tetangga dulu?
0: Kadang tetangga kan?
1: Karena tetangga sini gak usah, yang jauh-jauh kita cari menantu.
0: Oh jadi, betul, biar bisa kita... apa kalau mau ke apa namanya ke rumah anak itu agak jauh gitu ya, ada jaraknya ya, itu
1: betul, ada waktu untuk berjalan-jalan kalau dekat-dekatan itu aduh
0: iya betul
1: nggak asik gitu kan.
0: Betul
1: jadi nggak ada kapan apa main untuk berjalan-jalan jauh, nggak ada waktunya karena kemana gitu kan.
0: Anak di samping rumah gitu ya.
1: Kalau kita mau pergi ke menantu rumah di samping rumah.
0: Iya.
1: Coba kalau menantunya jauh ya kan, kita bisa jalan nanti sekali, nggak setahun sekali, dua tahun sekali ya kan.
0: Pokoknya ada gitu kan.
1: Pokoknya ada.
0: Iya. Mudah-mudahan lah.
1: Iyalah. Salam ya.
0: Oke, siap. Silakan Kak.
1: Salam pertama sekali ya, walaupun mereka itu tidak pernah menyapa aku, tapi aku tidak masol lah ya kan.
0: Siapa tuh?
1: Pertama sekali, salam manisku ini, walaupun dirimu suami orang, ya aku cuma kirim salam doang ya, gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Jangan cemburu ya, Neng.
0: Gak apa-apa.
1: Buat Herman di Aceh Selatan, terus buat Bang Amir Mahmud. Buat Bang Amir juga, salam selamat siang, apa kabar, udah makan apa belum Bang Amir? Kalau belum makan, daerah Bang Amir panen durian loh, gila banyak durian kampung dia.
0: Panen durian sekarang nih ya?
1: Iya, daerah kampungnya ada banyak durian. Bang Amir, kirim apa duriannya di WA ya buat si Yati, bukan buat aku.
0: yang minta Kak Fatma dikirim buat Yati.
1: Nanti Yati kirim lagi ke sini.
0: Repot kali tuh, Kak.
1: Jadi kan kamu tahu, nanti sama-sama kita merasakan gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Duriannya Bang Amir gitu kan.
0: Bang Amir itu ada ya di kebunnya ya?
1: Iya. Udah tuh salam ketiganya buat Bang Mus di Simpang Balik. Siang Bang Mus, sudah ngopi apa belum? Buat Bang Sultan, kemana Bang Sultan? Udah lama gak muncul nih, mana aja gitu. Bang John, iya Mas Boy juga, Mas Boy, Bang Bayu. Buat Semiring, buat Pak Sragi. Pak Teragi, Pak Ginting kayaknya sama ya, satu suara ya.
0: Suaranya sama ya kak ya?
1: Iya kayaknya orangnya itu aja itu, satu orang. Cuma dua nama gitu ya.
0: Betul.
1: Udah itu buat Bang Kak Amoy. Kak Amoy yang cumi-cumi, kecil ya. Kayaknya Kak Amoy ini awet muda nih ya.
0: Iya.
1: Banyak humor dia ya kan.
0: Betul. Untuk
1: Mbak Mesti, Mbak Selvi, apa kabar Mbak Selvi? Udah siap panen pinangnya? Apa pinang apa? Katanya panen pinang deh sekarang. Jangan lupa nanti udah dijual. Bagi dong hasilnya ya.
0: Iya. Kalau apa, kalau biasa kan Mak Selvi di mana, di Duta? Di Duta itu ladang. Ladang duitnya ladang itu, Kak.
1: Heeh, di ladang duit. Karena Bang Sultan bilang Mas Selvi punya ladang duit.
0: Iya. Gitu. Kalau ada ladang duit, duitnya itu aja dipetik bagikan kita gitu ya.
1: Dibagi-bagi kan paling tidak setahun sekali ya. Ya, gitu buat orang-orang janda.
0: Iya.
1: Wah, Mak Afifah, apa kabar? Mak siang, Mak Afifah. Tadi nelfon, tapi kebetulan karena ngantuk tidur dulu gitu ya. Sekarang naik ya, ada Yati di sini menunggu ya.
0: Oke.
1: Yang lain buat semua aja. Nggak mungkin disebut satu persatu karena aku nggak nyata, nggak ada bukunya. Gitu ya, kan di kepala aja, tapi kalau dipikir-pikir banyak, cuman kita nggak mungkin cuma kita sebut ya, kasih waktu untuk orang lain.
0: Iya, betul.
1: Apa namanya, apa request lagu ya?
0: Oke, Kak, lagu apa, Kak Fatma?
1: Air Mata Penyesalan ya, dari Mirnawati.
0: Air Mata Penyesalan
1: Mirnawati,
0: oh ya, penyesalan Mirnawati. Oke, kita carikan dulu ini. Loading lama. Sebentar ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Kok nggak ada ya?
1: Nggak ada ya.
0: Air Mata Penyesalan. Sebentar, Kak. Mirna. Air Mata Penyesalan. Tapi bukan Mirnawati.
1: Siapa tuh?
0: Ini ada Mukhrodin. Siapa ini ya? Tirai Cinta Mirnawati. Kalau Mirnawati, Tirai Cinta ini ada?
1: Tirai Cinta? Boleh juga lah.
0: Tirai Cinta ini ya, Kak ya?
1: Cinta aja buat semua-semua aja karena kalau ada tirai nggak nampak ya kan, tertutup dia ya kan.
0: Oh, Mirnawati ada, Kak, Air Mata Perpisahan tapi bukan penyesalan.
1: Air Mata Perpisahan, berarti salah aku ya.
0: Oke. Berarti jadinya Air Mata Perpisahan ya.
1: Iya, Air Mata Perpisahan. Oke. Oke, mantap itu, mantap. buat itu aja ya buat Yati. Iya, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Banyak duitnya. Amin. Nanti kalau banyak duit jangan lupa sama Kak Fatma Jaya ya.
0: Oke, siap.
1: Sampai jumpa Yati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Kak Fatma. Ya, pengen ya main-main tempat Kak Fatma, kita ketemu di tempat Kak Fatma ya. Ya, pendengar, ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yati. Siang juga, Kak Yati.
0: Iya, pucuk dicinta ulam pun tiba, gitu, Kak.
2: Iya, betul.
0: Tadi baru aja kita senggol sama Kak Fatma, sudah bergabung.
2: Iya, betul. Kak Fatma ini, cemana ada pacarnya, Kak Fatma?
0: Apa itu?
2: Kemarin kami mau cari pacar, dia punya katanya mau jorok-jorok pun jadi asal ada duit.
0: Astagfirullah. Bagi buat mama-mama nih.
2: Dengarin dulu nih, sudah dapat nih bulet nih, saya nggak mau yang mau jorok-jorok nih. Saya kalau dapat yang jorok-jorok saya tendang nih.
0: Lain urusannya itu ya, Kak Moya.
2: Iya. Kemarin dia kan saya di bulan habis itu dia. Habis itu kan gak bisa saya ngomong lagi kan.
0: Oke lah.
2: Kak Fatma hari ini ya aku balas itu. Kata-kata yang kemarin. Saya hari ini udah dapat bule. Suami yang pertama saya Cina. Ini udah dapat bule. Saya kalau jorok-jorok orang gak mau. Saya tendang terus Kak Fatma.
0: Iya, ini Kak Fatma udah dengar ini, baru aja dia apa putusin teleponnya.
2: Kak Fatma mau dia jorok-jorok pun jadi katanya selalu ada duit. Saya nggak mau.
0: Oke.
2: Kak Fatma, dengerin ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya. Amin. Mudah rezeki.
0: Amin.
2: Yang penting semangat Kak Fatma.
0: Iya.
2: Jangan lupa bahagia ya.
0: Betul, Kak Moy.
2: Saya minta lagu apa hari ini, Kak Yati? Lagu Santai dari Roma Irama.
0: Santai judulnya, Kak Moya?
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Itu ke judulnya ge, pokoknya santai lah.
0: Pokoknya santai lah ge. Coba ya, Roma Irama.
2: Coba cari dulu Kak Yati.
0: Roma Irama. Ya, sambil Yati nyari Kak Amoy, salam terus Kak Amoy ge.
2: Salam-salamnya Kak Yati pertama dulu untuk Kak Yati dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Yati.
0: Terima kasih Kak Amoy doanya.
2: Dan tak lupa pula salam kita Kak Yati untuk Bapak Kepala, Bapak Imam tuh ya.
0: Iya betul.
2: Ya mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, betah di kota Takengon Hawa yang hidup.
0: Iya betul.
2: Dan untuk karyawan dan karyawati Kak Yati, Kak Mamu saya bilang. Dan tak lupa pula dari A sampai Z Kak Yati untuk para pendengar-pendengar, penggemar-penggemar RRI dimanapun berada Greko.
0: Oke.
2: Maksudnya biar cepat Siki nanti kawan di belakang Greko. Sayang juga ini Kak Pak Ma dah masuk duluan. Dengarin Kak Pak Ma ya. Dengar. Ya, salam lewat udara semuanya. Salam rindu ya dari Sabang sampai Maroke. Semua kena tuh Kak Pak Ma.
0: Dari A sampai Z kamu ya.
2: Panjang umur mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Lanjut perjuangan.
0: Siap Kak Amoy, kita lanjutkan. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy juga sudah bergabung ya untuk hari ini. Ya baik pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung lagi ya sebelum ya dibacakan pesan ini setelah lagu gitu. Ya sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, siang kakak, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa kakak?
3: Dari Toa kak.
0: Kak Yana, nah, kalau udah dibilang dari Toa udah tahu ya ti. Karena suaranya itu belum sehat Kak Yana.
3: Alhamdulillah Kak.
0: Gimana Kak keadaan di Toa Kak?
3: Cuaca ya, mendung dah nih Kak. Tadi panas sekali dari tadi pagi sampai sekarang. Panas nggak masih? Maksudnya ada mendung-mendungnya di bawah tuh mendung, sini panas.
0: Iya. Kalau siapa yang bilang ya mendung-mendung manja katanya gitu ya?
3: Oh.
0: Udah makan siang Kak Yana?
3: Alhamdulillah Kak udah. Ya Kak udah.
0: Kebetulan belum, nanti lagu ini. Apa buah kopi gimana Kak Yana?
3: Sebagian udah habis Kak, tapi sebagian masih ada lagi. Kayak kita kemarin masih ada 5 kaleng lagi kadang.
0: Iya, untuk serap kak.
3: Kelas-kelasnya ada masih sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Oke, Kak Yana mau apa request dulu atau mau salam dulu nih Kak Yana?
3: Request dulu ya.
0: Boleh. Lagu apa Kak Yana?
3: Lagunya Cintai boleh Kak ya?
0: Boleh.
3: Dari Siti Nurhalija ya. Itu aja lagunya.
0: Okay.
3: Salam-salamnya buat Kak Yati aja. Dan semua pendengar, semua penyiar.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan semoga rezekinya lancar.
0: Amin.
3: Dah itu aja Kak ya.
0: Oke, okay,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Yana yang telah bergabung bersama kami melalui line telepon ya. Ya pendengar ada yang ingin bergabung? Satu lagi sebelum itu putarkan lagu pendengar ya. Ya assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Mbak Yati.
0: Iya. Bang Bayu
4: dengan Mbak Jafar ini Kak di wilayah Jerata Ketol nih Kak.
0: Oh Pak Jafar. Iya betul ya Pak ya.
4: Iya betul lah.
0: Pak Jafar di seputaran Ketol ya Pak Jafar ya?
4: Iya di Jerata Ketol wilayah pesisir bencana nih Kak.
0: Gimana Pak sudah keadaan di Ketol Pak?
4: Alhamdulillah lah semua ini jalan hampir bisa diakses kan yang mau ke kebun, yang mau jalan-jalan.
0: Iya sudah aman lah gitu ya Pak Jafar ya?
4: Nah, insya Allah itu di kuyang pun udah dibat, digantung kan.
0: Iya, mudah-mudahan terus membaik ya Pak Jafar ya.
4: Kemarin tuh ada di ke kuyang waktu ada anggota RRI dapat orang sana kan. Itulah kita pun nggak jumpa kan.
0: Oh iya iya iya.
4: Ada jangan kesana kak ya, sudah lama lah ada. Sudah 2 bulanan atau bagaimana?
0: Oke, nggak ketemu ya Pak Jafar ya?
4: Nggak ketemu, kutanyakan juga kemana ini Bang Kacil, barusan pulang katanya.
0: Oke lah.
4: Ya ini mau request lagu dulu nih kak, lagunya Barcelona dari Haji Alnasutra kan?
0: Barcelona, ya.
4: Salamnya buat Kak Yaki Otapia, juga sama Bang Fajri, Bang Budi, Kak Ana.
0: Iya.
4: Sama Bang Joy, Bang Sambiring, Bang Musipang Balek, Bang Sultan Celala, juga Ermandi, Tapak Tuan. Tadi yang masuk siapa dari Pidijaya?
0: Dari Aceh Jaya, Kak Fatma. Betul-betul Kak Fatma.
4: Salam Pak Ma, Bek Tuo, Nan Japa, belum.
0: Oke.
4: Sama ini, Kak.
0: Iya. Siapa bang?
4: Pak Rohimun.
0: Betul Pak Rohimun.
4: Jadi semua pendengar RRI ya.
0: Oke.
4: Semua penggemar kita yang lama-lama udah nggak pada muncul lagi ini, yang pada sudah masuk kaum hawa semua kak ya.
0: Diambil alih gitu ya Bang Jafar ya?
4: Iya.
0: Nggak apa-apa.
4: Kalau Bang Jafar udah dari zaman ini aktif selalu.
0: Tapi baru-baru ini jarang nyambung ya Bang Jafar ya?
4: Sering kak.
0: Oh, sering juga.
4: Sering.
0: Mungkin sama Yati aja ya.
4: Yang di meja kerja kan Bang Budi, terus Kana kan.
0: Oh iya betul. Oke lah.
4: Ya deh itu aja kan, nukakan sehat. Yati pun kan.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Bang Jafar gimana bang?
4: Oke, sehat. Ditunggu lagunya.
0: Oke, siap.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jafar ya, seputaran Celala tadi katanya juga sudah terhubung ya, juga sudah bergabung gitu. Ya, baik mendengar. Kita cukupkan dulu ya untuk penelpon pertama. Akan kami hadirkan dulu 2 buah lagu di ruang dengar Anda. Setelah itu nanti Yati bacakan beberapa pesan WhatsApp. Dan bagi Anda ingin bergabung ya setelah WhatsApp ya pendengar ya. Ya langsung saja pendengar, air mata perpisahan Mirnawati.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, masih di masih di 93 MHz Pro 1 RR Pakengon pendengar ya, dan masih juga dengan lagu-lagu dangdut untuk kebersamaan kita di hari ini pendengar. Ya pendengar, ya dibacakan dulu ya ini pesan the WhatsApp dari Kak Fitri di Payareje pendengar. Assalamualaikum, selamat siang kakak penyiar. Waalaikumsalam Kak Fitri, gimana kabarnya Kak Fitri? Semoga dalam keadaan sehat ya Kak Fitri ya, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini Fitri dari Payareje mau request lagu

lagunya ya Kak Fitri ya. Ya ada Mak Pita di Bom juga bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam Mak Pita. Gimana Mak Pita, sehat ya? Mau request lagu dari Uut Permatasari, Ijab Kabul. Salam buat semua pendengar. Buat Kak Yati, semoga sehat selalu, berizin, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Mak Pita ya. Lagu ini spesial untuk yang mau nikah. Iya, spesial untuk yang mau nikah. Kira-kira siapa gerangan ini Mak Pita ya? Oke, selanjutnya ada Amabahan ya di Toyren.

Tati Sandora dengan judul Mustika. Titim salam buat Ine, Gaisa, Sultan, Raisa dan pendengar di mana berada. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Kamabahan yang

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih juga di program Pro Dangdut pendengar ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, langsung saja ingin bergabung melalui telepon ya di 0821-6585-4676. Ya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Dangdut Republika, Dangdut dari mana-mana, Mbak Yati.
1: Iya, Bang Joy ya?
2: Iya betul, 100 itu Mbak Yati.
1: Oke, bagi dua kita Bang, 50-50.
2: Enggak lah, kok 50 nanti marah Bang Cibro.
1: Jadi 100 saja gitu?
2: Bagusnya kasih untuk Mbak Yati 100 terus.
1: Oh, boleh.
2: Kata orang sudah tadi kan 100% dia bilang kan?
1: Betul.
2: Berarti 100 lah saya kasih untuk Mbak Yati.
1: Oke, siap. Kalau Bang Joy gak mau 50, ya udah Yati terima 100-nya.
2: Kalau 50 kan tanggung, Mbak Yati harga sembako pun naik sekarang kan?
1: Oke. Sehat Bang Joy?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Yati. Mbak Yati sehat ya?
1: Alhamdulillah sama juga Bang, sehat.
2: Ya betul, ya. Kalau duit pun gak ada, pentingnya sehat kita Mbak Yati kan?
1: Yang penting sehat dan tetap semangat ya Bang Joy ya?
2: Betul gitu. Kalau saya punya ada duit, sehat pun juga kan?
1: Duit bisa kita cari Bang, gak?
2: Betul. Request lagu saya Mbak Yati.
1: Oke, silakan. Lagu apa Bang Joy?
2: Seperti biasa lagu kesukaan saya tuh Mbak Yati.
1: Cinta Sabun Mandi Oya ke?
2: Iya betul, 200 lagi tuh Mbak Yati.
1: Oke.
2: Okay. Itu kalau didengar Mak saya di kalan hari tuh ngamuk dia tuh Mbak Yati.
1: Kenapa? Doronya katanya?
2: Ya pagi sabun mandi. Ya sabun mandi pun harganya bondah 2.000 sekarang nggak sampai pun lagi kan, 5.000 kan?
1: Iya, minimal sabun colek lah gitu Bang.
2: Itu pun dari 5.000 per sasetnya Mbak Yati.
1: Iya, memang udah pada naik ya Bang Joy ya.
2: Iya, terus gimana kita ini kan masyarakat ini kan harus gimana ngikut lah, naik-naik kan.
1: Iya, tapi kita sebagai masyarakat juga harus bijak belanja loh Bang. Enggak nimbun gitu kan.
2: Kalau nimbun kita itu kan enggak bisa tuh Mbak Yati, kita bayangkan kawan kita kan.
1: Iya, betul.
2: Ya tadi Cinta Sabun Mandi cover rock dangdut tuh Mbak Yati ya.
1: Rock dangdut ya Bang Joy ya.
2: Okay. Ya IA ya.
1: IA oh iya, oke, siap.
2: Ya, salamnya untuk Mbak Yati, keluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus untuknya Mbak Ana, Mbak Nurafana, Mbak Desi, Mbak Mayani, Mbak Aurora, Mbak Ayu, Mbak Isadana kan. Semoga sehat selalu. Tidak lupa pula untuk Bapak kita, Bapak Kembiran kita, Bapak Imam Taufik ya.
1: Betul.
2: Semoga sehat selalu dan pecah saja di Dataran Tinggi Gayung ini Mbak Yati ya.
1: Iya, amin.
2: Dan salam selanjutnya untuk para pendengar di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya Mbak Yati. Semoga sehat selalu dan semoga mengudara selamanya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Habis kawan-kawan ini nggak mau telepon Mbak Yati kan, kawan saya di Pondok Sayur ini kan banyak penggemar juga di Pondok Sayur ini Mbak Yati.
1: Oh, jadi ikut monitor aja gitu ya Bang Joy ya?
2: Monitor, kebilang kan rupiah saja lah sama penyiar sana. Takut, kenapa takut dimarah istriku dia bilang kan. Dikirin tak apa-apa sih aku ngomong sama radio dia bilang.
1: Oke, kasih paham dulu Bang Joy.
2: Itu lah, saya pun saya bilang, nggak apa-apa, kita kan butuh kesenangan, bilang kan. Saya ini nggak bisa, kenapa dengar istri saya, nanti ngamuk istri saya, dia bilang.
1: Oh alah, ya wis lah, cari aman aja.
2: Terpaksa lah radio saya gantung di leher, dia bilang. Ya ini untuk kawan-kawan saya di Pondok Sayur semua Mbak Yati ya, dan semua pendengar ya radio di mana saja berada, semua mereka Mbak Yati.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, lagunya tadi Cinta Sabun Mandi cover rock ayat Mbak Yati ya.
1: Oke, siap Bang Joy, ditunggu untuk lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Joy yang sudah bergabung. Ya, pendengar, kalau tidak ada lagi yang nelpon atau sembari menunggu, oh ya sudah ada yang masuk lagi. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut Udara Kita, Adik Yati.
1: Mbak Selfie.
3: Oke.
1: Kayak pakai apa ya, pakai clue gitu Mbak Selfie ya, kayak password.
3: Ada masih.
1: Sehat Mbak Selfie?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ini gimana lagi, gimana Mak?
3: Pilat dikit-dikit.
1: Batuk kemarin gimana Mak? Udah mendingan?
3: Alhamdulillah. Masih ada anunya dikit-dikit, itu bekasnya.
1: Iya, tinggal bekasnya kan gak langsung apa instan gitu ya Mak Selfie ya.
3: Itulah, bertahap belum 100%. Dia.
1: Kira-kira 80% udah ada tapi ya?
3: Kayaknya 90 udah.
1: Udah apa namanya itu? Udah paten kali majunya itu.
3: Itulah, udah 90.
1: Di mana nih Mak Selfie, di Kalanareh atau di Ladang Duit sana Mak Selfie?
3: Oh, di Kalanareh udah di kan undangan banyak kali harus dipenuhin gitu.
1: Iya.
3: Enggak berhenti-berhenti undangan. Hari ini cuma libur sama besok. Terus lusa-lusanya ke depan berapa hari lanjut lagi.
1: Itu undangan pesta kah Mas Elvi?
3: Pesta keluarga.
1: Oh iya, betul-betul. Lagi musim kayaknya ya, musim pesta ya.
3: Kata siapa kemarin musim kawin kita ya.
1: Ini Mak Vita juga tadi spesial lagunya untuk yang mau akad katanya.
3: Iya ya, yang mau akad.
1: Ya judulnya juga Ijab Kabul. Tapi untuk Uut Permatasari kayaknya nggak ada ini yang Ijab Kabul. Putri Panggung judulnya. Baru ingat
3: ya. Hiburan mungkin ya.
1: Oke lah Mak Selfie.
3: Punya Mak Selfie undangannya kan? Sampai ke bulan 7 udah ada.
1: udah pakai apa nomor antrian ya Mak Selfie ya?
3: Iya udah antrian sampai bulan 7 udah ada. Padahal bulan 7 kan masih lama kan?
1: Iya masih lama, berapa hari lagi?
3: 10 hari begitu-begitu lah, pokoknya udah ada. Bulan 7 pun udah ada yang undang.
1: Oke, buat list terus Mak Selfie. Tanggal sekian, di mana gitu.
3: Pokoknya itu kalender kan. Jangan jauh dari depan mata. Biar jangan gak ingat, sayang tuh aja gitu.
1: Betul, takutnya kelupaan gak?
3: Karena kan... Saking banyaknya, ada yang sunat rasul, ada yang pesta nikah, ada yang turun mandi, gitulah.
1: Iya, macam-macam lah Mak Selfie ya.
3: Macam-macam, yang paling istimewa tadi itulah musim kawin.
1: Iya, aneh apa di tempat kita nih sampai apa nikah itu ada musimnya ya, bukan cuma musim buah.
3: Musim buah, kayaknya kayak anu ya, kayak musim buah durian gitu.
1: Oke nanti kita tanyain sama Bang Amir nih. Bang Amir lagi musim durian ini kata Kak Fatma tadi.
3: Enak kali dek ya musim durian, salah musim sama Takengon ya.
1: Ya nanti kita minta kirim sama Bang Amir. Kita kirim apa?
3: Enggak usah dek. Yati tunggu aja bulan 2 dari Mak Sepi nanti.
1: Oh iya. Amin, mudah-mudahan.
3: Amin. Ya, bulan 12 sudah mulai itu, 12, 1, 2, kayak gitu.
1: Iya, oke. Mudah-mudahan jadi rezeki ya, Mak, ya.
3: Mudah-mudahan aman jalan, kan. Udah pergi kita ke sana nanti.
1: Iya, betul, insya Allah. Oke. Mak Selfie? Iya, apa lagunya, Mak?
3: Lagunya hari ini dari Eri Susan, jadi.
1: Iya, Eri Susan, judulnya, Mak?
3: Judulnya apa ya? Radio Dangdut apa ya?
1: Apa ya? Eri Susan?
3: Di Radio Dangdut kalau nggak salah.
1: Oh, Radio Dangdut ya?
3: Iya, ya.
1: Iya, Radio Dangdut judulnya.
3: Salamnya terutama untuk Diati. Selamat siang, selamat tugas.
1: Iya.
3: Beserta keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
3: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
3: Dan ditambah jam terbangnya, bertambah duitnya.
1: Amin. Kita aminkan amin, semuanya. Itu kalau doa yang bagus-bagus kan harus kita aminkan, Mak.
3: Iya, Dik kan.
1: Betul.
3: Selanjutnya untuk penyiar yang lain.
1: Iya.
3: sama aja doanya aja.
1: Iya, betul.
3: Guru-guru LI semuanya dek kan.
1: Iya.
3: Terus selanjutnya untuk pendengar yang sudah masuk dan yang belum masuk, yang sudah kirim salam kembali salam, yang belum kirim salam jadi kirim salam semua.
1: Oke, siap.
3: Dari A sampai Z aja, Ariaro ke Pematang dek ya.
1: Oke, siap Mas.
3: Dari Alif sampai Ia pokoknya.
1: Oke.
3: Dah berizin ya, assalamualaikum.
1: Urum-urumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Mas Selvi dari seputaran Kalanareh ya sudah bergabung request lagu Radio Dangdut dari Eri Susan, dan mudah-mudahan Mas Selvi juga dalam keadaan sehat gitu ya, cepat sembuh batuknya, pileknya, cepat minggat ya Mas Selvi ya. Ya baik pendengar, Yeti hadirkan lagu ya di ruang dengar Anda, Lesti Bawa Aku ke Penghulu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga pendengar terhibur di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Ya pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp ya dari Kak Tumirawati di Dusun Gede Simpang Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Tum. Gimana keadaannya Kak Tum? Sehat-sehat ya Kak Tum ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Tumirawati dari Dusun Gede Simpang Balik mau request lagu dari Thomas Georgi, judulnya Sembako Cinta. Salam sehat selalu buat Kak Yati sekeluarga dan semua penyiar yang lainnya. Salam sehat selalu buat pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Oke, semoga Kak Tum juga dalam keadaan sehat-sehat ya Kak Tum ya. Ya, selanjutnya dari Octavia di Nunang ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Octavia. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Octavia di Nunang mau request lagu dari Shirley KDI, judulnya Terpaksa. Salam-salamnya untuk Kak Yati, semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya untuk Kak Octavia yang sudah bergabung. Ya, pendengar ini Yati bacakan semua ya. Sisa apa ya? Untuk pesan WhatsApp-nya pendengar ya. Bergabung juga Bang Farhan ya di Gayo Luas. Mau request lagu Gadis Malaysia katanya. Yus dari Yus Yunus ya. Buat Kak Yati dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu. Salam buat abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Kayana, Bang Jafar, Bang Joy, Kak Fatma, Pak Rohimun, Mas Bayu, Mak Selvi, Kak Amoy, dan seluruh pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon yang sudah bergabung, salam kenal lewat udara dari Farhandi Gayo Luas. Ya, Bang Amir ya di Melabuh ya Bang Amir ya.

vokal murni Chania. Judulnya Rela, salamnya buat Kak Hayati penyiar, salam the best, selamat melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bang Amir ya. Ya, Bang Amir kalau mau makan durian di Woyla, pergilah ke Melabuh main-main. Enak kita makan bersama di dalam kebun durian. Ini jarak yang apa ya? Enggak memungkinkan kali ya Bang Amir ya. Tapi kalau ada waktu nanti ya bolehlah, kalau kapan-kapan nanti siapa yang ke Melabuh bolehlah mampir di ke rumah Bang Amir ya, teman-teman. Pendengar gitu ya. Itu juga kalau duriannya masih ada ya Bang Amir ya. Kadang nanti kalau kami ke sana duriannya udah habis, enggak musim lagi gitu Bang Amir. Iya, selanjutnya terakhir ada Pak Rohimun ya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Selvi. Ngomong-ngomong ini sama Yati nih Pak Rohimun, piye kabare? Alhamdulillah api Pak, api. Bapak piye Pak kabare Pak? Api wae yo. Prodangdut-dangdut adalah kita, request lagu dari vokalnya Agus Warsito, judulnya Mulut Yang Sama. Salam buat Mbak Selvi, Bang Joy, semoga sehat selalu, salam dari Wong Deso. Mungkin masih ada waktunya, tolong ya Bu diputar Rojo Lali yo Bu, matur nuwun, informasi kami undur diri acara ini. Oke Pak Rohimun, insya Allah mudah-mudahan kalau masih ada waktunya kita putarkan ya Pak ya. Tapi kalau waktunya sudah habis, kami mohon maaf, kita lanjutkan esok lagi ya Pak Rohimun ya. Ya baik pendengar, langsung saja ya diputarkan lagu Uut Permatasari, Putri Panggung.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Ya, baik pendengar, 8 menit lagi ya kita di Prodangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar langsung saja ya, kita hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ya baik pendengar, pukul 15 ya, sudah lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk program Pro Dangdut di hari ini pendengar ya, di CCR Selasa 23 Juni 2026. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang ikut berpartisipasi dalam program kami. Dan pendengar Yati, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan mohon maaf juga pendengar, ada beberapa lagu ya yang tidak sempat kami putarkan karena keterbatasan waktu pendengar. Ya, ketemu lagi Pro Dangdut setiap hari mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat pendengar.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. 7 orang aparatur sipil negara ASN dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah terjaring razia disiplin yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Wilayatul Hizbah WH pada Senin kemarin. 7 ASN tersebut diamankan saat sedang berada di warung makan di Jalan Purata Aini, Kebayakan Takengon, tepatnya di depan RSUD Datuberu saat jam dinas berlangsung. Razia dan yang dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ini menyasar sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya ASN di luar kantor pada jam kerja. Kepala Polisi PP dan WH Aceh Tengah Hamdani SH mengatakan petugas langsung memberikan pembinaan di lokasi serta mencatat nama dan instansi ASN yang terjaring. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Rilis. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ya, selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Kita kembali kembali hadir bersama kami dalam program dialog, bukan dialog, dalam program Kentongan pendengar, ruang berbagi informasi dan edukasi untuk masyarakat ya. Dan untuk saat ini masih bersama Yati pendengar ya, yang akan menemani di ruang dengar Anda dengan program Kentongan hari ini pendengar. Ya, adapun untuk tema ya, untuk hari ini kita akan membahas sekolah aman bencana pendengar, dan ini penting gitu ya, terutama bagi anak-anak, guru dan seluruh warga sekolah pendengar. Dan pendengar, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar membaca, menulis dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, terutama termasuk ketika terjadi bencana pendengar. Ya, seperti kita ketahui bahwa wilayah Aceh ya, termasuk dataran tinggi Gayo, ini memiliki potensi berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor hingga cuaca ekstrim pendengar. Ya, seperti yang kita alami pada akhir 2025 lalu pendengar ya. Nah, untuk itu bagaimana sih kesiapan sekolah gitu ya, kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana, apa yang harus dilakukan siswa, guru dan bahkan orang tua. Ya, pendengar, mari kita bahas setelah yang satu ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pro 1 RRI Takengon yang kami banggakan. Ketika kita mendengar istilah sekolah aman bencana, mungkin sebagian dari kita itu langsung membayangkan sebuah sekolah dengan bangunan yang kokoh dan tahan terhadap guncangan, pendengar ya. Namun sebenarnya konsep sekolah aman bencana ini tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik bangunan, pendengar. Sekolah aman bencana adalah sebuah lingkungan pendidikan yang memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Artinya, bukan hanya gedung sekolah yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana seluruh warga sekolah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan darurat. Mulai dari memastikan bangunan sekolah lebih aman, tersedianya jalur evakuasi, adanya titik kumpul, hingga kesiapan guru dan siswa dalam melakukan tindakan penyelamatan. Karena ketika bencana terjadi, kepanikan seringkali menjadi salah satu penyebab resiko semakin besar, pendengar. Dengan adanya pemahaman dan latihan yang baik, warga sekolah dapat lebih tenang dan mengambil langkah yang tepat. Ya, sekolah menjadi salah satu tempat yang sangat penting untuk memiliki kesiapsiagaan bencana karena anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah, pendengar. Setiap hari ada ratusan bahkan ribuan siswa yang melakukan aktivitas belajar, bermain, dan berinteraksi di sana. Nah, kita tentu ingin sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu gitu ya, tetapi juga menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan perlindungan. Apalagi kita berada di wilayah yang memiliki potensi berbagai bencana, pendengar, seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan angin kencang maupun cuaca ekstrim. Melalui sekolah aman bencana, anak-anak tidak dianjurkan untuk takut terhadap bencana. Justru sebaliknya, mereka dibekali pengetahuan agar mampu menghadapi situasi darurat dengan sikap yang benar. Misalnya nih pendengar, ketika gempa terjadi, siswa mengetahui bagaimana cara berlindung, melindungi kepala, menjauh dari benda yang berpotensi jatuh, serta mengikuti arahan guru menuju lokasi yang lebih aman. Dan pendengar, kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab bersama, pendengar ya. Tidak hanya pemerintah atau pihak sekolah, tetapi juga guru, siswa, orang tua, dan bahkan masyarakat sekitar, pendengar. Sebab bencana bisa datang kapan saja, tetapi dengan kesiapan yang baik kita dapat mengurangi resiko dan melindungi lebih banyak nyawa. Nah, untuk membahas lebih dalam ya pendengar terkait mengenai sekolah aman bencana, akan kita lanjutkan dengan ulasan berikutnya pendengar setelah yang satu ini.
1: Bencana longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan wilayah rawan longsor. Curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil bisa mengancam keselamatan jiwa. Korban jiwa sering terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan keterlambatan mengungsi. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan rawan longsor untuk selalu waspada. Perhatikan tanda-tanda longsor, segera mengungsi ke tempat aman saat hujan deras dan ikuti arahan petugas. Waspada hari ini, selamatkan nyawa esok hari.

Orang Gayo, tiap daerah kita punya risiko bencana. Di lereng, gunung rawan longsor. Di dataran rendah, rawan banjir. Kenali peta risiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu risiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali risiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.

0: Ya, baik pendengar, pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini ya. Bencana bisa datang tanpa kita duga, pendengar. Namun, dampak bencana juga dapat kita kurangi jika kita memiliki pengetahuan dan kesiapan. Pendidikan kebencanaan sejak dini dapat membentuk budaya sadar bencana. Misalnya, nih, pendengar, mengetahui jalur evakuasi, memahami tanda peringatan, mengenal titik kumpul, dan tidak panik saat terjadi bencana. Ya, bayangkan pendengar jika terjadi gempa ya saat kegiatan belajar berlangsung, dan siswa yang sudah memahami prosedur akan lebih tenang pendengar, dan mereka tahu untuk berlindung, melindungi kepala, mengikuti arahan guru dan menuju tempat yang aman ya. Dan inilah pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini gitu, dan diajarkan di sekolah-sekolah gitu pendengar ya. Dan langkah praktis sekolah menghadapi bencana. Pendengar, kesiapsiagaan bukan hanya teori pendengar, ada langkah nyata ya yang bisa kita lakukan di sekolah. Diantaranya, yang pertama membuat peta risiko bencana sekolah, yang kedua menentukan jalur evakuasi, yang ketiga, melakukan simulasi secara berkala, menyimpan kotak P3K dan perlengkapan darurat, dan yang terakhir, membentuk tim siaga bencana sekolah. Dan pendengar, simulasi bukan sekedar kegiatan seremonial ya, tetapi dengan adanya latihan yang rutin, warga sekolah dapat membangun refleks yang tepat ketika keadaan darurat terjadi. Nah, pendengar, ini bagaimana nih peran orang tua dan masyarakat gitu ya? Sekolah tidak bisa berjalan sendiri, pendengar. Membangun sekolah aman bencana membutuhkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Ketika setelah bencana, pemulihan juga menjadi tanggung jawab bersama. Ya, dan masih banyak juga yang dapat kita pelajari, pendengar ya, untuk tanggap darurat seperti itu. Dan untuk pendidikan gitu ya, edukasi sejak dini itu sangat dibutuhkan pendengar.
1: Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

Ya baik, mendengar realita kayakku dimanapun Anda berada, kita telah berbincang ya, telah kami ulaskan gitu ya tentang pentingnya sekolah aman bencana. Dan pendengar, dari pembahasan kita hari ini kita belajar bahwa bencana memang tidak selalu bisa kita cegah pendengar, tetapi resiko bisa kita kurangi. Sekolah yang aman adalah sekolah yang memiliki pengetahuan, kesiapan, dan kepedulian. Mari bersama membangun budaya sadar bencana pendengar ya, mulai dari lingkungan terkecil, mulai dari sekolah kita. Ya pendengar, demikian program Kentongan untuk hari ini pendengar ya, dan sampai jumpa kembali di program Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Ya, pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu salat asar, pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar, pendengar. Ya, pendengar, sebelum kita bergabung, kan kami hadirkan terlebih dahulu lagu religi di ruang dengar Anda.
1: Harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bantuan keuangan khusus yang diterima pemerintah Kabupaten Bener Meriah dari pemerintah Kota Pematang Siantar sebanyak Rp 25 miliar akan digunakan untuk membangun ulang 9 titik jembatan. Bukan hanya itu, sejumlah ruas jalan yang rusak akibat bencana tahun lalu juga akan diperbaiki menggunakan anggaran tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPKP, Bener Meriah Al-Fahmi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, khususnya jembatan dan jalan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat asar pendengar ya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan kumandang azan. Mohon maaf pendengar, azan zuhur tadi ya dibilang ya, maksudnya azan asar pendengar ya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kenal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih bersama Yati ya di sore hari ini pendengar. Dan pendengar masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: YI for Yay Info. Tolong nih, angetin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
4: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Ya baik pendengar, 53 menit telah berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan 7 menit lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 pendengar.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, sebuah lagu dari vokal Kia harus.
1: RRI.co.id, kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar Aceh.

rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Pusat Frensa Putra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat Betung turun gunung, aksi tolak tambang. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian

0: bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtala Mudin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
2: Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
1: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten PD menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Pendengar, jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Kita ikuti laporan TC Maludia Putri.
4: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbalangbintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7 lebih 24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
5: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
4: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, pemerintah Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Aceh kembali meraih opini

0: ini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
1: BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
0: Mualim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Lok Semawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani. Informasi disampaikan rekan Muhammad Sofian.
3: Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Semawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani di kawasan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kehidupan para petani lokal dinilai berjalan di tempat, bahkan diibaratkan seperti hidup segan mati tak mau. Sekretaris KTNA Lok Semawe Sugito Tasan mengungkapkan bahwa akar masalah dari keterpurukan ini adalah minimnya perhatian dan pembinaan dari pemangku kepentingan stakeholder, khususnya pemerintah daerah setempat. Akibatnya petani terpaksa bertahan hidup secara mandiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lok Semawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun.
4: Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Lok Semawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau, karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Lok Semawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan.
3: Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Semawe. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Semawe segera turun tangan, memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Pendengar dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh. Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri. Sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa. Kita ikuti laporan Irham Syah.
5: Ya Allah!
6: Musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Cicinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
7: Dalam kondisi rumah, tinggal saya sama ponakan yang masih kecil. Rencana mau tidur, kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya duduk-duduk sama tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai 2 kalau rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api nyala. Barang di atas itu habis semua pak,
8: habis semua
7: karena di situ anak tidur kan 2 orang kan, habis.
8: Jadi
7: tinggal baju yang di badan kalau punya anak, tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah pak ya.
6: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat dari Kecamatan Betung Atuh, Benggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan Tama Maulizar.

0: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
1: Betung Atuh itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atuh itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atuh. Tapi jika suatu saat nanti ada pertambangan, ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atuh, jadi alam akan rusak.
0: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
2: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Betung Atuh. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atuh, apalagi dalam bentuk skala besar, pertambangan dalam skala besar.
3: Ini izin pertambangan apa yang sudah dikeluarkan?
2: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi, itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
0: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan ulu masin dan hutan luser yang merupakan kawasan lindung.
4: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atuh. Terutama kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya, dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
0: Pemerintah Aceh telah menerbitkan dua IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga, dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atuh, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
5: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air bersih ke Betung Atuh. Semua tambang, enggak ada yang ramah lingkungan.
0: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
6: Baik, mendengar dari Lok Semawe, kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah Benar Meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Syahrin.
7: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jamaah haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Benar Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji asal Bener Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
6: BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Julkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui, kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Julkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Werlah.
9: Mungkin di sana Bapak stop masuk ke jalan Werlah demi keselamatan kita semua. Saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau saya melihat kondisi, sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Gitu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
8: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang, di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan, sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
10: Di pihaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami jalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Ada yang patah, saudara saya melahan. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
8: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
6: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
12: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di Mapolsek Sukakarya dan kawasan Waduk Payasnara Kota Sabang tersebut berlangsung meriah melalui senam bersama dan jalan santai yang diikuti berbagai kalangan. Kapolres Sabang AKBP Sukoco pada RRI menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sabang yang selama ini terus memberikan dukungan dan doa kepada institusi Polri. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
13: Kita di HUT yang ke-80 ini sangat-sangat terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Sabang terkait dengan doanya, supportnya, doakan kami polisi ini bisa lebih keras lagi untuk presisi, ya kan, preventif, responsibel, ya. Doakan kami lah, pokoknya Polri untuk masyarakat.
12: Selain sebagai bagian dari peringatan HUT Bayangkara, kegiatan olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres menyebutkan kegiatan tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Sabang. Menurutnya, Sabang memiliki udara yang masih bersih dan alam yang asri sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi olahraga maupun wisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Norman mengatakan kegiatan senam dan jalan santai bersama anggota Polres Sabang, TNI, serta masyarakat sekitar Polsek Sukakarya memberikan manfaat positif bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
14: Kita laksanakan senam tadi, kemudian kita jalan menikmati alam yang luar biasa ternyata. Mungkin teman-teman semua yang belum pernah ke wilayah ini, ini sangat recommended ya untuk menjadi spot tambahan untuk kunjungan wisata di Kota Sabang, yaitu di Waduk Payasenara. Ada trek joggingnya, kita bisa juga mungkin mancing bersama keluarga di sini.
12: Di sisi lain, Kepala Dokes Polres Sabang Niswati mengatakan tim kesehatan Polres Sabang turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan.
15: Dalam olahraga bersama ini, kami tim kesehatan dari Polres Sabang sangat mendukung untuk melayani Polri, keluarga Polri, masyarakat. Kami dalam program dalam rangka HUT Bayangkara ini sangat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat.
12: Ia menegaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sabang khususnya Dokes terhadap program pemerintah di bidang kesehatan serta komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
6: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar RRI TKI dimanapun Anda berada, demikian ya telah kita dengarkan bersama Lintas 17 dan semoga informasi yang disajikan tadi dapat menambah wawasan untuk kita semua pendengar ya. Dan pendengar saat ini kita di program Takengon sore ini pendengar Harmoni Senja di RRI pendengar ya. Dan pendengar untuk saat ini akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Pendengar, dalam rangka memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar dan tepat sasaran, Babinsa Pos Ramil Syiah Utama Koramil 01 Bandar Serka Ahmar turun mendampingi Perumbulok dalam penyerahan bantuan kepada masyarakat di Desa Rusip, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 23 Juni 2026. Pada kegiatan tersebut, bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng disalurkan kepada 76 kepala keluarga di Desa Rusip dan 80 kepala keluarga di Desa Wihnidurin. Kehadiran Babinsa bertujuan untuk mengawal seluruh proses penyaluran agar berlangsung tertib, aman, dan bantuan dapat diterima oleh warga yang berhak tanpa kendala. Serka Ahmar mengatakan bahwa pendampingan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam memastikan program bantuan pemerintah dapat dirasakan secara adil dan transparan oleh masyarakat. Perwakilan Perumbulok menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pengawasan yang diberikan Babinsa selama proses penyaluran berlangsung. Menurutnya, sinergi antara Bulog dan TNI turut membantu kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, warga penerima bantuan mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah serta jajaran TNI yang terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan penyaluran bantuan pangan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat serta semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, Bulog, TNI, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan warga. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Dengar, 56 menit telah berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi akan ada rekan selfie yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Yati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

الله أكبر الله

0: And
1: pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.

0: Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
0: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
2: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
0: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya menerima perwakilan.
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
6: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
4: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
5: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks

0: Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
2: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
4: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
3: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
6: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
5: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importnya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
6: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
7: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
6: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
9: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
8: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
10: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
9: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita membangun masa depan di jalan Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
12: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
13: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Kesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
12: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
14: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
15: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
14: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
16: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
14: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
17: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
18: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
17: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
18: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
19: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
18: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Peringat Pro Satya Redetekingun, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi yang akan selalu ditemani hingga tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian program lainnya yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, akan kita dengarkan sebuah mimbar agama di malam hari ini pendengar, dengan judul Meneladani Kesabaran Nabi Ayub dalam Ujian Hidup. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup. Nabi Ayub alaihi salam adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Beliau diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Namun, dalam semua ujian itu, beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah.'" Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran Nabi Ayub berbuah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyalahkan takdir, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar yang budiman, kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kita seberapa hal penting sabar dalam menghadapi ujian hidup, baik berupa sakit, kehilangan maupun kesulitan. Tetap berdoa dan berharap kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengangkat kesulitan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebab setiap ujian pasti ada jalan keluar. Menguatkan iman dan tawakal, menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kesabaran dalam ujian bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapus dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup. Dengan sabar, doa, dan tawakal, kita akan meraih rahmat Allah, mendapatkan kekuatan, dan hidup penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian, ketangguhan hati dalam menghadapi cobaan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, demikian mimbar agama malam hari ini, pendengar, dengan tema meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup. Dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Pendengar, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di malam hari ini. Hingga kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk kedatangan sekitarnya pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku? Kalau aku tidak mengerti bahasa mereka.
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku, dari abimu.

Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudara...

Bakal lintas informasi Pro 1 Tangerang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bantuan keuangan khusus yang diterima pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dari pemerintah kota Pematang Siantar sebanyak 25 miliar rupiah akan digunakan untuk membangun ulang 9 titik jalan.

atau PUPKB Benar Meriah Alfa. Menurutnya, Pemkab Benar Meriah berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, khususnya jembatan berjalan yang rusak akibat bencana hidro.

101 RRI Takengon, sesaat lagi akan kita dengarkan lantunan kumandang azan Nisa untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

101 RRI Takengon, saatnya selfie temani renungan Anda dengan program mini drama radio pendengar edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan tema di malam hari ini penjarahan yang dipersembahkan oleh RRI Merauke. Selamat mengikuti program kami selanjutnya dan selamat mendengarkan.

Mini Drama persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang pencerahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

hidup tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan, ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan baik.

0: Aduh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Ah, puji Tuhan, akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah, kalau begitu Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ale makan ya.
1: Iya nak, sini sayang.
0: Kayaknya enak sekali ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih ma.
1: Makannya banyak ya sayang ya.
0: Pasti ma, maksudnya pasti nambah.
1: Iya sayang, makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya ma, enak ma.
1: Pasti dong, Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil ma, tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali ma.
1: Kamu ini, ya sudah, kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya ma, boleh nambah kan?
1: Ya iyalah boleh, anak mama. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti tambah gendut.
0: Ah, mama nih.

0: Pika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memangnya tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh, tuh Kak Pika, adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak. Ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak? Sudah, Nak, sudah.
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma, Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: Mama jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat Mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru Mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai Mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya, please.
0: Kamu ini. Sini duduk dekat Mama, ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah, dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah dapat ikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali nih.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu ke jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.
3: Wah, dorang pun alat-alat untuk tangkap ikan itu lengkap sekali. Saya harus cari cara nih bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih. Supaya gampang toh ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iyo kawan, kita cari dari pagi nih.
3: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
0: Kita semua pulang ini, soalnya su lapar.
3: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iyo tuh, baru kok dari mana saja?
3: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana? Kita punya rumah dekat tapi...
3: Saya bisa ikut kamu dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kamu dua cari ikan, bagaimana?
2: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Abu Nawas, kok sini kita makan sama-sama sudah?
1: Iyo, terima kasih lagi ya.
2: Kau makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iyo, aduh Kam Dua ini baik sekali. Baru besok Kam Dua pergi cari ikan lagi kah?
0: Iyo tuh, kalau tidak cari baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan kau ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting kau bangun cepat-cepat, karena pagi sekali saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip. Kalau saya masih tidur kan, Kam Dua kasih bangun saya tuh.
0: Iya sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya ada lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sujernih apa yo? Kita pergi mandi dulu, Kak.
2: Iya, boleh juga.
3: Jauh kah tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu dua tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
3: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
4: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai mandi-mandi.

0: segar apa yo, sungguh.
1: Coba lihat dulu kita tahu tempat ini, Kak.
0: Itu sudah, Abu Nawas, kau tahu tempat ini dari mana nih?
1: Baru Abu Nawas di mana?
0: Anak itu suka mana lagi?
1: Aduh, kita buat alat penangkap ikan mana?
0: Pasti Abu Nawas yang su pergi bawa ini. Aduh, kita sudah dapat tipu lagi dari dia lagi. Aduh.
1: Kemarin kan saya bilang kau, kayaknya tuh Abu Nawas dia ada maksud lain. Karena dia pugaya kayak lain-lain begitu.
0: Aduh, itu sudah. Sekarang kita mau cari ikan bagaimana lagi, alat-alat Abu Nawas su bawa pergi semua.

0: Kasihan ya, Ma. Kasim dan Obed, mereka sudah baik menerima Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menipu mereka.
1: Ya, begitulah. Makanya Ale dan Kak Pika harus cermat juga dalam memilih teman ya.
0: Iya, Ma. Kak Pika, dengar tuh yang Mama bilang. Ups, Kak Pika sudah tidur, Ma.
1: Sudah tidur ya? Padahal Kak Pika belum makan. Ya sudah, kalau begitu Ale juga tidur siang ya, Nak ya.
0: Jatah makan siangnya Kak Pika, Ale saja yang habiskan ya.
1: Loh, bukannya kamu tadi sudah makan, Nak?
0: Habis, ayam gorengnya enak, Ma.
1: Ale, makan saja terus. Makanya badan kamu itu sudah kayak bola begitu.
0: Ih, Mama nih.
1: Tinggalin dikit ya untuk Kak Pika ya.
0: Tenang, Ma. Siap.

Demikian mini drama dengan judul Penjarahan, persembahan Radio Republik Indonesia Merauke, dengan pendukung cerita Valen sebagai Ibu Ani, Brigita sebagai Pika, Alexander sebagai Ale, Agus sebagai Abu Nawas, Sigit sebagai Kasim, dan Anis sebagai Obed. Teknik dan rekaman Tri Atmojo. Ilustrasi musik Desi. Dan sutradara Ratna.

1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan sebuah mini drama radio di malam hari ini, pendengar, edisi Selasa 23 Juni 2026 dengan judul Penjarahan, persembahan dari RRI Merauke. Dan saatnya saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas Pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan akan saya hantarkan informasi-informasi terupdate dari Dataran Tinggi Tanogayo untuk menemani malam hari para pendengar. Juga akan hadir di ruang dengar Anda hiburan-hiburan berupa lagu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karya informasi dan inspirasi.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Podcast Pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas Pendengar. Setelah beberapa lagu sudah kita dengarkan, saatnya saya antarkan informasi yang pertama di malam hari ini untuk para pendengar. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pol Subsektor Gajah Putih, Polsek Timang Gajah, Polres Bandar Meriah melaksanakan inventarisasi dan pendataan lahan produktif serta penanaman jagung di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Babin Kamtibmas Kampung Gayo Setia, Bribka Makdir Irama bersama pemilik lahan Suheriyedi. Kapol Subsektor Gajah Putih mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan lahan produktif. Diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain melakukan pendataan, petugas juga meninjau lahan yang akan dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman sayuran sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan pemerintah. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tip Car Lantas di wilayah hukum Polres Donorme. Demikian lintas informasi Pro 1 Pacelon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat.

1 RRI Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 22 nanti. Mendengar HKSLP temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 akan hadir malam hari ini menemani aktivitas para pendengar sembari beristirahat. Dan akan saya temani ruang dengar Anda dengan lagu pembuka di malam hari ini, sebuah lagu darinya Yulia Citra featuring Munir Khan dengan judul Deritamu Dosaku, akan hadir di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul

saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Selvita Manir, mendengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di luar negara Anda di edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan mendengar, bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selvita untuk diputarkan lagu-lagunya atau yang mau kirim-kirim salam, boleh langsung hubungi Selvita di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, Selvi sapa penelpon pertama di malam hari ini dengan siapa, di mana ya di malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Selvi. Kucak dili nih Kak, weh.
0: Kucak ke Kak?
1: Oh, ini nih.
0: Iya, aku metok isin nih Kak Amoy.
1: Ah?
0: Ngemetok aku isin.
1: Tidak udah lingkar kayak aku.
0: Juga aku lapor mulau Kak Amoy ga?
1: Ini Kak E.
0: Aku lapor mulau Kak Amoy.
1: Ini yang kakak kucak deh ini.
0: Ya, baik pendengar, sepertinya terputus bersama Kak Amoy ya. Ini Selvi gak tahu kenapa ya, kalau suara Selvi kedengarannya kecil ya di pendengar semua. Coba kita sesaat lagi akan kita laporkan dulu apa ini permasalahannya. Untuk para penelpon mungkin Selvi stopkan dulu ya, karena suara Selvi kayaknya memang kecil keseluruhnya ini ya. Langsung saja Selvi putarkan dulu sembari kita menunggu teman kita untuk memperbaiki telepon di malam hari ini. Dan akan hadir di ruang dengar Anda lagu Rati Purwasi dan juga Ebit Gia di malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan, juga selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka. Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

93 MHz pendengar, masih Selvi temani ruang dengan Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengan Anda hingga tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebelumnya Selvi mohon maaf dan juga mohon izin untuk saat ini kami belum dapat merespon panggilan telepon yang masuk karena ada kendala teknis terkait perangkat siaran kami pendengar. Namun jangan khawatir karena kami masih tetap menerima kiriman request lagu, salam dan pesan dari pendengar melalui line WhatsApp yang tersedia. Dan bagi para pendengar yang mau mengirimkan salam-salamnya atau mau request lagu, Selvi tunggu kebersamaannya melalui line WhatsApp di 0852 7082 5272. Sekali lagi Selvi ulangi di 0852 7082 5272. Dan silahkan tetap kirimkan pesan terbaik para pendengar dan kami akan berusaha membacakan serta memenuhi request dari para pendengar. Nah, pendengar, ini ada darinya Mak Selvi ya malam hari ini ya. Assalamualaikum Dek Selvi, selamat siang. Malam. Waalaikumsalam Mak, selamat malam juga. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu sih ya. Unang-unang pro dangdut Dek Selvi ga? Kuna ketaga. Mama, lagunya dari siapa ya? Yang judulnya Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesya mungkin deh ga? Obi Mesya atau Krisa mak ga? Salam buat penyiar, pendengar, penggemar setia di mana saja berada yang lagi mantau Aci. Spesial buat Bunda Hana dan Mama Amoy. Istimewanya buat di selfie aja, jangan lupa ngopi biar jangan map-map. Berizin, wassalamualaikum. Siap mak, selfie ditunggu ya mak ya, lagunya sebentar lagi kan selfie putarkan. Dan bagi para pendengar yang dari tadi ya mencoba bergabung melalui line telepon, mohon maaf ya saya ulangi sekali lagi karena ada kendala teknis ini terkait perangkat siaran di malam hari ini ya. Mudah-mudahan segera diperbaiki dan Selvi masih menerima pesan WhatsApp dari para pendengar hingga tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar ada darinya Bang Joy ini ya. Assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam Bang Joy, selamat malam. Malam juga. Ini Bang Joy dari Ponsai ingin request lagu Bruri Marantika. Judulnya Mengapa Tiada Maaf Bagiku. Salam untuk Mbak Selvi dan semua pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja. Oke. Amin. Terima kasih Bang Joy. Ditunggu lagunya sebentar lagi akan Selvi putarkan ya. Dan bagi para pendengar maksud Selvi tunggu kebersamaannya melalui line WhatsApp di 0852 7082 5272. Sekali lagi di 0852 7082 5272. Dan langsung saja ya kita dengarkan sebuah lagu permintaan darinya Mak Selvi ya, dengan judul Kisah Kasih di Sekolah darinya Obi Mesya. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, Kadang Informasi dan Inspirasi.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

53 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Tersisa 10 menit menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat pendengar, dan Selvi masih semangat menemani ruang dengar Anda di malam hari ini untuk membacakan pesan-pesan yang sudah masuk ya. Dan kita bacakan lagi pesan yang sudah tersedia di layar monitor kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ibu Selvi, amungi sami sehat. Alhamdulillah sehat Bapak Rohimun. Request lagu dari vokalnya Fanny Fabiola, judulnya Gelas-gelas Kaca. Salam buat Bang Joy dan Ma Selvi, semoga sehat selalu, amin. Spesial salam buat Ibu Selvi, semoga sehat selalu dan sukses. Salam dari Wong Deso, salam. Oke Bapak Rohimun, terima kasih. Ditunggu Pak ya, lagunya sebentar lagi akan Selvi siapkan. Dan bagi para pendengar masih Selvi tunggu ya kebersamaannya melalui line WhatsApp di 0852 7825272. Dan sekali lagi Selvi ucapkan kepada seluruh pendengar, mohon maaf untuk saat ini kami belum dapat merespon panggilan telepon yang masuk karena ada kendala teknis terkait perangkat siaran. Dan langsung saja pendengar, biar enggak lama-lama ya, biar sempat diputarin lagunya nih, sebuah lagu darinya Fanny Fabiola dengan judul Gelas-gelas Kaca akan hadir di ruang dengar Anda menemani malam hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Indonesia Barat pendengar, selesai sudah tugas LP menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 sudah Selfie hadirkan di ruang para di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya Majuah-juah dalam harmoni Nusantara. Pendengar, sebelum Selfie putarkan lagu-lagu dari Batak, saatnya Selfie sampaikan dulu ya tema kita di malam hari ini. Dan malam ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat menarik, yaitu Majuah-juah dalam harmoni Nusantara. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Indonesia berdiri dari begitu banyak suku, bahasa, tradisi, dan kesenian, namun tetap bisa hidup dalam satu harmoni. Nah, pendengar, budaya bukan hanya tentang pakaian adat, tarian, atau musik yang kita lihat saat acara tertentu. Budaya adalah identitas, budaya adalah cerita perjalanan sebuah masyarakat. Budaya adalah nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, pendengar, hampir setiap daerah memiliki kekayaan musik tradisional. Ada alat musik yang dimainkan untuk upacara adat, penyambutan tamu, hiburan masyarakat, hingga menjadi media menyampaikan pesan dan nasihat. Musik tradisional lahir dari kehidupan masyarakat, dari suara alam, aktivitas sehari-hari, hingga perjalanan sejarah suatu daerah. Nah, pendengar, di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus digital, tantangan kita hari ini adalah bagaimana membuat budaya tetap dikenal oleh generasi muda. Karena jika bukan generasi sekarang yang mengenal dan mencintai budaya sendiri, siapa lagi yang akan melanjutkannya? Pelestarian budaya dapat dimulai dari hal sederhana. Pertama, mengenal budaya dari daerah sendiri. Kedua, memperkenalkan kesenian tradisional kepada anak-anak muda. Ketiga, menggunakan teknologi sebagai sarana promosi budaya. Nah, hari ini kita bisa melihat banyak seniman muda yang menggabungkan musik tradisional dengan kreativitas modern. Hal ini membuktikan bahwa tradisi bukan sesuatu yang ketinggalan zaman. Tradisi bisa terus hidup selama ada generasi yang mau merawatnya. Nah, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu, pendengar, cover, lagu cover ya pendengar ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwa tradisi bukan sesuatu yang ketinggalan zaman dan tradisi bisa hidup selama ada generasi yang mau merawatnya. Hari ini kita bisa melihat banyak seniman muda yang menggabungkan musik tradisional dengan kreativitas modern. Contohnya lagu cover Batak dengan judul Salendang Bembeng. Selamat mendengarkan.

muda, hari ini hidup di era serba cepat. Satu klik bisa hiburan, satu klik juga bisa jebakan. Judi online sering datang dengan wajah manis, bonus besar, cuan instan, dan janji menang mudah. Padahal di balik layar risikonya nyata. Sekali coba bisa ketagihan, uang habis, fokus hilang, sekolah terbengkalai. Banyak yang mulai dari iseng, berakhir stres, berutang, bahkan depresi. Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya. Yang kalah, masa depan kita sendiri. Anak muda punya mimpi besar, potensi besar, dan waktu yang berharga. Jangan tukarkan semua itu dengan permainan yang pasti merugikan. Ingat, masa depan bukan soal keberuntungan, tapi pilihan hari ini. Jauhi judi online. Pilih masa depan yang lebih aman.

0: 来佛爷一步。
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Putihan Megas pendengar, masih Selfie Temani Rondengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya pendengar dengan tema di malam hari ini Majuah-juah dalam harmoni Nusantara. Nah pendengar, dua buah lagu sudah Selfie hantarkan menemani malam hari para pendengar di malam hari ini. Dan bagi para pendengar yang ingin berbagi cerita tentang budaya daerah, pengalaman mengikuti kegiatan seni, atau ingin request lagu malam ini, silakan kirim pesan WhatsApp melalui WhatsApp ya di 0852 70 82 52. Sekali lagi di 0852 70 82 52. Dan pendengar, Indonesia memiliki ribuan budaya yang berbeda. Namun perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadi kekuatan. Melalui musik kita belajar bahwa setiap nada memiliki peran. Nada yang berbeda dapat menjadi sebuah harmoni yang indah. Begitu juga kehidupan masyarakat kita. Perbedaan suku, bahasa, dan tradisi dapat menjadi warna yang memperkaya Indonesia. Dan pendengar, Selfie temani lagi ruang dengar Anda untuk musik-musik tradisional. Sebelum Selfie putarkan ya lagu-lagu Batak lainnya, Selfie bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, malam juga Bapak Rohimun. Masuk lagi nih dan gabung, bisakah? Bisa dong Bapak. Request lagu yang telah dikirim di bawah ini ya, darinya Bubu Nasi Rambe. Salam buat Pak Budi, Pak Suparmanto, semoga beliau keadaan sehat walafiat. Dan salam buat Bu Selfie, tetap semangat walaupun keadaan dingin. Salam dari Rohimun sekeluarga, wassalam. Terima kasih Bapak, ditunggu ya Pak ya, sebentar lagi akan Selfie putarkan. Dan bagi para pendengar, Selfie tunggu kebersamaannya di 0852 70 82 52 72. Sekali lagi di 0852 70 82 52 72. Dan silakan Selfie temani hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

pendengar, masih Salpi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Majua-Jua Batak di malam hari ini, pendengar, dengan tema yang kita angkat yaitu Majua-Jua dalam Harmoni Nusantara. Nah, pendengar, masih akan kita bahas terkait tema kita di malam hari ini, yaitu dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema Majua-Jua dalam Harmoni Nusantara. Dan Indonesia memiliki ribuan budaya yang berbeda, pendengar. Nah, namun perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman menjadi kekuatan. Melalui musik kita belajar bahwa setiap nada memiliki peran. Nada yang berbeda dapat menjadi sebuah harmoni yang indah. Begitu juga kehidupan masyarakat kita, perbedaan suku, bahasa, dan tradisi dapat menjadi warna yang memperkaya Indonesia. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program musik tradisional dan budaya dengan tema Majua-Jua dalam Harmoni Nusantara. Semoga perjumpaan malam ini mengingatkan kita bahwa budaya adalah warisan yang harus kita banggakan dan terus kita jaga. Dan tetap bersama Pro Satya RRI Takengon, karena RRI hadir untuk para pendengar menyatukan Indonesia melalui informasi, edukasi, dan hiburan. Masih Selvi temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu Batak nih, pendengar. Dan sebelum Selvi putarin lagu-lagu yang lainnya, Selvi bacakan dulu nih pesan dari Mak Selvi ya. Mak Selvi minta lagu judulnya Kacang Kuro dari Billy Simarmata. Horas di Selvi, horas Mak. Oke, siap ditunggu ya Mak ya. Langsung saja Selvi siapkan lagu Kacang Kuro darinya Ari Billy Simar Mata ya Mak ya, terkhusus untuknya Mak Selvi yang ada di Kalanareh dan seluruh pendengar yang malam hari ini masih mendengarkan Pro Satya RRI Takengon, terutama pada frekuensi 93 MHz. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan sebuah lagu Kacang Kuro darinya Billy Simar Mata featuring Ika Siringo Ringo. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon 4 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih selalu temannya ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu Batak hingga tepat pada pukul 23 nanti. Dan sebagai lagu penutup kita di malam hari ini, pendengar, sebuah lagu darinya Suryanto Siregar. Ya pendengar ya, dengan judul Pariban dari Jakarta akan menemani malam hari para pendengar. Selamat mendengarkan.
1: Namamu Mona, Pariban dari Kota Jakarta.
2: Medepan dia tak fisik.

23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya selfie temannya mendengar Anda dengan pilihan lagu di Dongkayo ya malam hari ini. Sembari maksud kami hingga tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami pendengar dan lembaga penyiaran RRI Takengon, karena didong-didong di malam hari ini akan hadir di ruang dengar Anda untuk menemani peristirahatan para pendengar di malam hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026.

Terus pun mula kembali munafik dan

Tahun tujuh puluh aku sudah berlaku sampai sekarang aku masih bertahan. Mulai tenar.

Ujang Pai.

Aman yang terlalu.

Dalam keluarga nampaknya beres pakaiannya, neces pura-pura beriman.

내 마음 쏟아 부어

哎呀，我还疼。哎，好好好。好好我要奋斗啊，熬苦家，保存你，把你守在。

Bujang Arita

dalam pulau Cina.

tahun tujuh puluh aku sudah berlaku sampai sekarang aku mati.

Kau menyinggung orang lewat.

Kalau kau

Aman negeri nampak di PC kita jadi.

Dana aspirasi terus

Sokol. Sokol.

tahu sakit hati kelemi. Asakin jerakmu aku berpikir, laingmu sempir egeremu pungsi. Kin ulun kenduri seukir dingin itungir, wancawan berukir, oya awarni bebiri ngepasti. Ike hari tunyang ege tukang jikir, osan kiding ini tungir iperin ni jadi. Mu baca doa bibirimu gegir, lagu tukang sihir luah hari gari. Kejalanku berlaku

弄弄啊那么难，有毛一个干，一个一个干，那个你个巴西。

0: kohne baju, kodoke mu puru lagu nang kabali pasti. Terus asa gotol asa nong badanku, iperin ko aku lagu mesin cuci. Ike mulintas aku kuponok baru, kene beberu aku lagu Jack Ringo pasti.
1: Wow, wow, wow.

air merupakan kebutuhan, sumber kehidupan, sudah ditata Sang Maharahman dari pegunungan, menerobos hutan-hutan, menuju lautan, lewat tempat-tempat yang sudah disediakan, dan munculnya keserakahan ulah sebagian insan. Langka penyerapan membuat air kebingungan mencari jalan sembarangan. Menerjangi tengah kota, menerjang sawah dan rumah, semua tumbang, semua berantakan, dan air tetap menerjang yang menghalang, menjebol bendungan menuju tempat semula, samudra. Air, air, tenang tapi menghanyutkan.

0: Sesungguhnya.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 15 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, sekali di udara, tetap di udara dan tetap melayang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kita ikuti pertandingan Piala Dunia antara Argentina PS Austria yang berlangsung di Stadion Dallas. Dan pendengar juga akan disiarkan melalui Pro 3 dan seluruh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Bagi para pendengar yang ingin mengikuti pertandingan antara Argentina PS Austria, boleh dengarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta atau melalui Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz pendengar. Dan saya Selvi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai dengan saat ini ya masih Cristiano Ronaldo gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara dia menghambat tim, saya kira lebih kepada bagaimana kemarin, kalau pertandingan kemarin yang kita bicara. Karena di kualifikasi Piala Eropa Portugal baik-baik aja, Ronaldo main juga gitu. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam soal bagaimana performa dia, memang kalau kita bicara di 10 laga terakhir di turnamen besar, di Piala Eropa, di Piala Dunia, memang gak ada gol buat Ronaldo. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi tanda apa ya, saya kira bisa menjadi beban, bisa menjadi motivasi buat Ronaldo untuk bisa membuktikan bahwa dia masih bisa berbuat untuk Portugal di Piala Dunia kali ini.
2: Baik, ada Pak Dalijan, saya coba sapa dulu Bung Jupri. Ada Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Fajar.
2: Iya, silakan Pak Dalijan.
3: Oke, kalau ini Portugal itu ya kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong imbang kalau saya sih.
2: Oh, kok bisa?
3: Ya, kira-kira aja semalam itu Irak kan betul kan 3-0. Ya kebetulan.
2: Iya, oke, baik. Jadi kalau ini sekarang ini malam hari ini prediksinya gimana Pak Dalijan?
3: Iya, kalau Portugal kalau menang tipis 1-0. Tapi kecondong ke imbang tuh.
2: Oke, jadi lebih
3: skornya
2: lebih
3: enggak tahu 0-0 atau 1-1.
2: Oh, aduh, ini agak membosankan kalau 0-0 kayaknya Pak Dalijan. Terima kasih atas prediksinya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
4: Halo, selamat
2: malam. Ya, malam Pak Sarwi, silakan. Malam,
4: selamat gabung dengan siapa ya?
2: Dengan Fajar, salam olahraga jaya Pak Sarwi. Dengan Bung Juprianto Alexander
4: juga. Iya, selamat.
2: Selamat malam.
4: Ya. Ini kan Portugal kan calon 4 besar.
2: Iya.
4: Jadi menurut saya
2: calon 4 besar
4: 21 lah menurut saya.
2: Oh, masuk. Baik. Makasih. Oke, statistik. Kita main statistik. Dari negara seluruh dunia itu 195-an dibagi 4 itu ya 48 jumlah negara yang bertanding di Piala Dunia kali ini. 1/4 dari negara di seluruh dunia itu main di Piala Dunia. Sayangnya aja kemarin Indonesia tinggal selangkah lagi padahal tuh ya. Harusnya kita masuk juga tuh.
1: Iya, iya.
2: Iya. Tapi dari 1/4 negara di dunia yang masuk Piala Dunia 2026 kali ini, ada satu negara yang langganan juara juga, masuk ke final juga, tapi 3 kali beruntun tidak masuk Piala Dunia adalah Italia. Artinya nama negara besar, favorit dan lain sebagainya itu tidak menjadi jaminan juga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Begitupun Cape Verde yang mind blowing, luar biasa. Ini sebuah rekor juga, pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan 2 poin seri-seri ya.
1: Ya.
2: Tapi mencetak skor itu hal yang sangat di luar prediksi mungkin orang-orang gitu ya. Betul. Sampai bisa sampai seri. Tapi ya ini tadi dari berbagai statistik termasuk juga performa Portugal 5 pertandingan terakhir dan Uzbekistan 5 pertandingan terakhir, walaupun yang tidak dijagokan Uzbekistan, tapi bagaimana sih kalau dari prediksinya Bung Jopri, bisa nggak kalau dari Pak Dalijan itu kemungkinan bisa jadi seri gitu?
1: Ya kalau kita lihat statistik ya, statistik Portugal ya saat melawan Kongo, mereka penguasaan bola sampai 75% aja.
2: Wow.
1: 75% operannya bahkan hampir 800.
2: Wow.
1: Tapi tembakannya cuma 7.
2: Ah, ini menjadi tanda tanya kan?
1: Tanya kan, berarti kan operannya jangan-jangan baik pasar. Ya, gitu. Itu yang saya kira memang harus diubah di pertandingan kali ini. Artinya mereka harus berani melakukan progresif passing gitu. Artinya mencoba untuk paling tidak memberikan ancaman yang konstan buat pertahanan dari Uzbekistan. Karena kalau kita Uzbekistan saat lawan Kolombia, mereka penguasaan bolanya 39. Jadi memang mereka tim yang dengan pendekatan memang bermain lebih defensif. Nah, saya kira dengan Uzbekistan yang lebih bertahan, harusnya Portugal bisa lebih berani gitu. Berani untuk bisa lebih dominan, berani untuk menciptakan peluang. Dan kalau kita lihat di line up kan ada perubahan juga. Kalau kita lihat Bernardo Silva tidak masuk di line up, tidak masuk di tim utama, kemudian digantikan oleh João Félix.
2: Oh, João Félix ya, masuk Félix ya?
1: Yang dimainkan. Jadi saya kira memang mungkin Portugal akan
2: berarti kuat di sisi sayap. Félix kiri?
1: Di kiri.
2: Kanannya? Ya,
1: Pedro Neto di kanan.
2: Oh, Neto masih? Oke, okay. Berarti tengah di gelandang serangnya
1: tetap Bruno,
2: depannya tetap
1: ya tetap CR7
2: dipercaya untuk menjadi starting line up untuk Portugal. Lalu kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?
1: Sudah.
2: Iya. Itu yang harus menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
1: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga Nematov ya, diganti.
2: Oh, Nematov.
1: Iya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di,
2: okay,
1: di momen gol kedua, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga
2: masuk
1: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo, dan juga nanti Pedro Neto. Ini 3 pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
2: Okay, baik. Baik, Bung Jupri, kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

الله أكبر الله

0: Ada.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kumandang azan subuh kita sudah dengarkan bersama untuk pagi ini sebagai penanda waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kembali ya kita bergabung bersama Pro 3 RRI.
2: Jari gitu, tetapi balik lagi mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil. Dan tanpa kehadiran soal Muhammad Kudus memang

grup L dan berlangsung di Stadion Boston ya, dengan hasil 0-0 ya, antara Ghana dan juga Inggris. Inggris versus Ghana. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami untuk pagi ini dengan beragam pilihan lagu religi yang kami hantarkan. Dan juga sembari kita nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Baik, pendengar, selamat pagi dan kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takeng untuk dengarkan ceramah subuh.
1: In amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqihi afala ya'qilun. Wa fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-akyas man dana nafsahu wa amila lima ba'dah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Tengku Haji DRS Nasri Lisma. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Muqarram Tengku Dr. Irwan Usman SPDI. Juga yang kami hormati para imam dan majelis jamaah salat subuh Amangku Si Mutuah, Inangku Si Berbahagia, serta pendengar RRI dimanapun berada. Kaum muslimin, majelis salat subuh rahimakumullah, untuk mengawali ceramah ataupun mengawali pagi ini, ada suatu doa yang sering diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, maaf. Doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan doa ini ke muslimin rahimakumullah menjadi zikir subuh, dikarenakan artinya sangat luar biasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu yang kita cari itu dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, amangku si mutuah, inangku si berbahagia. Adapun kajian kita pada pagi yang sangat penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip dalam surat Yasin, tepatnya ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalqihi afala ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa manusia yang dipanjangkan usia ataupun umurnya, nunakkishu fi khalqihi, maka Allah kembalikan dia ke fitrahnya, ataupun Allah kurangi nikmat yang ada pada dirinya. Ayat ini Allah tutup dengan suatu kata-kata afala yaqilun, apakah mereka itu tidak berpikir. Majlis salat subuh rahimakumullah, amangku si mutuah, inungku si berbahagia dimanapun berada, ayat ini merupakan suatu renungan tentang berubahnya siklus hidup manusia dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, sekurang-kurangnya dalam ayat ini ada tiga pengertian. Yang pertama tentang renungan penuaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu umur, bahkan umur itu panjang, umur itu berlanjut, maka di sana kata Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu akan dikurangi segala nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Dalam hal itu bisa kita bercermin, kita dapat mengambil suatu iktibar dan pelajaran pada diri kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita mulai daripada fase 40 tahun, 50 tahun dan 60 tahun, bahkan seterusnya. Maka kalau kita manusia yang cerdas itu senantiasa mengambil iktibar pelajaran daripada diri kita. Di saat umur kita 40-50, mata kita kadang-kadang terang. Nah, tak kala beranjak daripada umur selanjutnya, mata sudah mulai rabun. Rambut sudah mulai memutih. Kekuatan sudah mulai melemah. Bahkan ingatan semulai berkurang, bahkan pikun. Hal itu juga Allah jelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ar-Rum ayat 45. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwatan thumma ja'ala min quwatan di'afan wasaibah yakhluqum may yasha'u wallahu ya'lamu wallahu 'alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan manusia itu pada dasarnya lemah seperti anak bayi dan anak-anak. Thumma ja'ala min ba'di difan quwatan, dan Allah menjadikan manusia itu dari lemah menjadi kuat. Itulah dewasa. Thumma ja'ala min ba'dil quwat difan. Kemudian kata Allah, setelah Allah menjadikan kuat, manusia itu kembali menjadi lemah. Wasaibah, dan manusia itu beruban. Yakhluqu may yasha wallahu ya'lamul qadir. Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah itu mengetahui dan maha kuasa. Majlis salat subuh, amangku simtuah inangku si berbahagia. Itulah siklus kehidupan kita. Artinya senantiasa kita berubah. Artinya senantiasa kita tidak ada yang kekal, tidak ada yang fana di dalam diri kita. Maka kata Allah, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Jangan kita berpikiran, kaum muslimin rahimakumullah, semakin panjang Allah memberikan usia kepada kita, semakin nikmat itu utuh dan sempurna. Tidak. Tetapi kata Allah, akan kami kurangi nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian. Bahkan semakin panjang umur kita, pada hakikatnya kita semakin dekat yang namanya dengan kematian ataupun liang lahat. Bahkan ada tanda-tanda kematian pada diri kita. Bintik-bintik hitam yang ada pada diri kita itu merupakan tanda-tanda kita telah dekat dengan tanah. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami jadikan kamu itu dari tanah. Semua kita dijadikan dari tanah semenjak Nabi Adam, bahkan kita sekarang ini dari saripati tanah. Wa fiha nu'idukum, kata Allah, pada satu ketika akan kami kembalikan kalian kepada tanah. Itulah yang namanya maut ataupun kematian. Juga dari tanah itu nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditutup oleh ayat ini adalah afala yaqilun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, wahai manusia, apakah tentang siklus perubahan itu kalian berpikir? Artinya inilah di saat kita berada di bulan Muharram ini. Maka tentang perubahan itu, mari kita ambilkan muhasabah diri, i'tibar. Dikarenakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang cerdas itu adalah al-aqyas man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas persi Rasulullah salah satunya adalah orang yang senantiasa muhasabah diri, orang yang senantiasa introspeksi diri, wa amila lima ba'dahu, dan orang-orang yang mempersiapkan amal perbuatannya sesudah kematian nanti. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan hijrah ini mari kita introspeksi diri. Umur kita bervariasi, di saat Allah memberikan umur usia kepada kita sampai saat ini, bagaimana ketaubatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita, apakah kita telah membersihkan hati ini? Dikarenakan hati ini merupakan suatu lentera, suatu yaitu pemandu di dalam tubuh kita. Di saat seseorang tidak membersihkan hatinya, jangan harap anggota panca indera yang lain itu dapat kita hijrahkan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jasadi mudghah, idza sulihat sulihat kullu wa idza fasadat fasadat kullu, ala wahyal qalbu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai hamba, wahai umatku, ingatlah, sesungguhnya pada diri kalian itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh panca indera yang ada pada dirimu. Tetapi sebaliknya," kata Rasulullah, "apabila panca indera ini busuk, panca indera ini jelek, maka seluruh panca indera kita akan menjadi jelek." Kata Rasulullah, "Ala wahyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya daging dan darah itu adalah hati. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di awal tahun baru ini, mari sama-sama kita bersihkan hati agar pemikiran kita menjadi jernih, agar dapat kita hijrahkan mata kita, ucapan kita, bahkan jiwa kita. Kaum muslimin, majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua mari kita hijrahkan, yaitu jasadiyah. Jasad ini dapat kita hijrahkan apabila hati kita, jiwa kita telah kita hijrahkan, maka bisa kita hijrahkan yaitu mata kita, ucapan kita, tubuh kita. Kita ajak untuk salat berjamaah dikarenakan hati kita telah kita hijrahkan, telah kita bersihkan dari bintik-bintik dosa dan kesalahan kita, baik kepada manusia apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, setelah kita hijrahkan yaitu makaniyah jasadiyah, maka mari kita hijrahkan yaitu makaniyah kita, artinya tempat tinggal kita. Kalau dulunya tempat tinggal kita tidak baik, di bulan yang sangat mulia ini mari kita perbaiki baik tempat kediaman kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat kelahirannya, menjaga akidahnya, menjaga jiwanya, dia hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawarah. Artinya apa? Hijrah itu tujuannya untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan hijrah itu untuk mencari kemenangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Innalladhi na'amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau berjihad, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dengan jiwanya, dengan hartanya. Tujuannya a'dhamu darajat, Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun. Dan juga dengan hijrah itu kita akan mendapat kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di awal bulan hijrah Islam ini, mari kita hijrahkan pertama sekali yaitu jihadur rohaniyah, yaitu rohani kita. Yang kedua, hijratul jasadiyah, jasad kita. Yang ketiga, mari kita hijrahkan yaitu makaniyah kita. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Allah akan memberikan kemuliaan dan juga Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Semoga masih semangat dengan beragam kegiatan, aktivitas yang pendengar lakukan dan menemani kebersamaan kita pagi ini. Beragam pilihan lagu-lagu religi juga hadir. Sembari kita akan nantikan untuk Kuartet Tanoh Gayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat lagi kita akan ikuti Warta Tanah Gayo untuk edisi pagi ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat

Waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. BPJN Aceh akan menutup jalan Enang-Enang, kendati sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Menjelang Hari Radio Aceh, KPI Provinsi Aceh kunjungi Bener Meriah, membahas peran radio Rimba Raya. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui. Kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Zulkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Werlah.
2: Mungkin di sana Bapak stop masuk ke jalan Werlah demi keselamatan kita semua. Saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau saya melihat kondisi, sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Gitu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
1: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang, di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
3: Di pihaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami, sampaikan dulu. Jalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Ada yang patah, saudara saya melahan. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
1: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menuju Hari Radio Aceh pada Desember 2026, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh sambangi pemerintah daerah Bener Meriah membahas peran Radio Rimba Raya sekaligus sebagai lokasi pelaksanaan Hari Radio tersebut. Berikut selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Korwil Aceh sambangi pemerintah daerah Bener Meriah yang diterima oleh Asisten 2 Setdakap Samusi Purnawira Dade. Samusi mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak Lembaga Penyiaran Publik atau LPP terhadap berbagai program pemerintah.
5: Tentu saja kita berharap kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi semata, tapi juga kami berharap kegiatan ini juga mampu memberikan kabar baik, ya. Dapat memberikan segmen yang berbeda terhadap upaya pemerintah daerah dalam rangka untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana beberapa waktu yang lalu.
4: Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Syabana mengharapkan agar pemerintah daerah Bener Meriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal.
6: KPI Aceh, karena saya merupakan korwil dari daerah Aceh, punya banyak program yang nanti bisa dikolaborasikan dan merupakan salah satu KPI yang ada di Indonesia yang sangat progresif.
4: Ia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah dan keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah mewarnai pelaksanaan Gebyar Muharram di Kabupaten Gayo Lues yang dirangkai dengan pengukuhan kepengurusan Satuan Pendidikan dan Pengajian Al-Quran SPPQ Masa Bakti 2026-2031 pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Pengurus SPPQ dikukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Gayo Lues Maliki. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan sertifikat wakaf kepada sejumlah masjid serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Maliki mengajak masyarakat menjadikan momentum Muharram sebagai semangat hijrah menuju perubahan yang lebih baik, memperkuat keimanan, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dia juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim agar tetap semangat belajar dan mengembangkan potensi diri. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah perjuangkan program sekolah rakyat dan bantuan untuk korban bencana ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
7: Wakil Bupati Bener Meriah didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Hasimi melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabu Priyono di ruang rapat lantai 6 Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia Jakarta Pusat. Audiensi tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam memperjuangkan sejumlah program strategis di bidang sosial dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Armia menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan daerah, khususnya terkait layanan pendidikan melalui program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain sektor pendidikan, Armia juga memaparkan kondisi masyarakat Bener Meriah yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu terakhir. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengusulkan dukungan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar dan jaminan hidup bagi warga yang menjadi korban bencana. Ia berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga mampu membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan akses layanan dasar bagi warga Bener Meriah. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabu Priyono menyambut baik berbagai usulan yang diajukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar dan tepat sasaran, Babinsa Posramil Syah Utama Koramil 01 Bandar Serka Ahmar turut mendampingi Perum Bulog dalam penyerahan bantuan kepada masyarakat di Desa Rusip, Kecamatan Syah Utama. Pada kegiatan tersebut, bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng disalurkan kepada 76 kepala keluarga kakak di Desa Rusip dan 80 kepala keluarga kakak di Desa Wihni Duren. Kehadiran Babinsa bertujuan untuk mengawal seluruh proses penyaluran agar berlangsung tertib, aman, dan bantuan dapat diterima oleh warga yang berhak tanpa kendala. Serka Ahmar mengatakan bahwa pendampingan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam memastikan program bantuan pemerintah dapat dirasakan secara adil dan transparan oleh masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh.
9: Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
10: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya

0: Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya, ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
1: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten PD menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai Rp24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10.20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7.24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
4: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
3: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia.
5: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPK RI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
6: BPK RI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
5: Mu'alim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.

0: Pemerintah Aceh Tengah perketat pengawasan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sekda Aceh Tengah Mursyid pimpin agenda koordinasi pengawasan pupuk bersubsidi. Tujuannya untuk menjamin penyaluran pupuk itu tepat sasaran. Kata Mursyid, pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya agar manfaat subsidi yang diberikan pemerintah diterima oleh yang berhak. Pupuk bersubsidi ini, kata Mursyid, instrumen penting dalam pendukung produktivitas sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah.
2: Bapak Ibu yang saya hormati, pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen dalam mendukung produktivitas sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pendistribusian pengedarannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar manfaat subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh petani tentunya yang berhak menerimanya.
1: Sekda Mursyid mengaku masih terdapat berbagai tantangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Tengah, mulai dari keterbatasan alokasi, ketidaksesuaian data penerima hingga potensi penimbangan dalam distribusi. Muhammad Sanusi, RRI Takikon melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Tengah Hailioga jajaki kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI guna mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis daerah. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan berbagai alternatif pembiayaan di luar APBD. Penjajakan kerjasama itu dimulai dengan kunjungan Bupati Haili bersama jajaran PT SMI di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Dalam pemaparannya, Bupati Hailioga menegaskan bahwa pembiayaan yang dijajaki bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi diarahkan pada proyek yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dan memperkuat sektor unggulan Aceh Tengah. Pertemuan yang diterima Direktur PT SMI, Faris Pranawa, membahas peluang pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman daerah yang dinilai dapat menjadi solusi percepatan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian Warta Tanoh Gayo RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPJN Aceh akan menutup jalan Enang-Enang, kendati sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Menjelang Hari Radio Aceh, KPI Provinsi Aceh kunjungi Bener Meriah membahas peran Radio Rimba Raya. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali info cuaca hadir menyajikan ragam informasi cuaca khususnya untuk hari ini. Seperti apa potensi cuaca ya. Dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama perakirawan BMKG Aceh, ada Ibu Betsy. Assalamualaikum Ibu Betsy, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini Bu?
2: Terima kasih.
1: Baik, silakan Ibu, bagaimana informasi wilayah Tengah Aceh, informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi Rabu 24 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang antara siang hingga malam hari. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara dan Bayiluwes. Kemudian untuk wilayah Tengah Aceh dan Bener Meriah hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan saja. Perlu diwaspadai potensi hujan ini dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Kemudian untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah dan Gayo. Kemudian untuk informasi terkait dengan titik panas, hari ini terpantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan sebanyak 2 titik, kemudian Biren 1 titik, serta Lok Sumawe 1 titik. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, terkait dengan tinggi gelombang, secara umum perairan wilayah Aceh hari ini diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang dan Aceh, perairan Aceh Besar Melabong, perairan Aceh Berandai Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Jika terjadi hujan dengan intensitas sedang dalam durasi yang cukup lama yang disertai dengan angin kencang, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tubuh air. Kemudian masyarakat dihimbau agar tetap tenang namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Ya baik, terima kasih untuk informasi cuaca pagi ini Bu Betsy, selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah disampaikan secara lengkap ya setidaknya untuk informasi ataupun potensi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Jadi masyarakat tetap harus waspada dengan potensi hujan ringan hingga sedang hingga lebat lah setidaknya ya, yang bahkan disertai angin kencang dan petir di wilayah Tengah Aceh ataupun berbagai wilayah Aceh lainnya, dan tetap waspada dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang masih bisa terjadi. Dan untuk yang melakukan perjalanan juga saat hujan turun agar tetap hati-hati mengingat jarak pandang yang terbatas tentunya, dan Pendengar Pro 1 RRI Takengon, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi di FM 93 MHz. Untuk informasi cuaca, Anda dapat ikuti setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, atau juga dirangkaikan dalam kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Jumat.
0: Sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026. Ya, untuk informasi komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras 2 mawar harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Komoditi beras 88 harga eceran minggu ini Rp16.000 stabil. Beras cap udang harga eceran minggu ini Rp14.500 per kilogram stabil. Beras UB harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram stabil. Beras Yusima Super harga eceran minggu lalu Rp16.500 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp16.200 per kilogram, turun 1,82%. Komoditi gula pasir dalam negeri harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram stabil. Gula tebu harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Komoditi minyak goreng, minyak curah harga eceran Rp22.000 per kilogram stabil. Minyak goreng kita harga eceran minggu lalu Rp15.700 per liter. Harga eceran minggu ini Rp16.000 per liter, naik 1,91%. Komoditi minyak kemasan premium harga eceran minggu lalu Rp24.000 per liter. Harga eceran minggu ini Rp25.000 per liter, naik 4,17%. Untuk informasi harga bahan pokok penting strategis komoditi daging, telur, susu, jagung, dan garam. Selanjutnya, untuk komoditi daging ayam boiler, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Ayam kampung, harga eceran minggu ini Rp100.000 per ekor stabil. Daging kerbau harga eceran minggu ini Rp160.000 per kilogram stabil. Komoditi telur ayam boiler harga eceran minggu ini Rp1.700 per butir stabil. Telur ayam kampung harga eceran minggu ini Rp63.000 per kilogram stabil. Telur bebek asin harga eceran minggu ini Rp4.000 per butir stabil. Susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram harga eceran minggu ini Rp43.000 per kotak stabil. Komoditi susu bubuk setara Denkau ukuran 400 gram harga eceran minggu ini Rp47.000 per kotak stabil. Susu kental manis cap bendera 400 gram harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng stabil. Susu kental manis cap Indomik 400 gram harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng stabil. Komoditi jagung pilihan harga eceran Rp8.000 per kilogram stabil. Garam beriodium harga eceran Rp12.000 stabil. Garam non yodium harga eceran Rp9.000 per kilo stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis yang kami sampaikan untuk hari ini. Komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras, komoditi gula pasir, komoditi minyak goreng, komoditi daging, komoditi telur, komoditi susu, komoditi jagung, dan komoditi garam. Anda dapat ikuti informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengo selanjutnya.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar

0: Baik, pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
1: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya